0: SFM on the weekend.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang enggak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Okay, saudara masih bareng Haidar yang temen kamu di acara jogging joget in the morning ya. Dan sementara waktu dan juga di jam 7:22 nih, insamu udah langsung aja kita bakal kasih informasi yang mungkin lagi rame banget nih insamu udah. Yang dimana saudara kita sedang terjadi hal yang mungkin memilukan insamu udah ya. Contoh tepatnya tuh di Kalimantan. Sedang ada kebakaran di beberapa hari lalu yang mungkin ini kebakaran yang begitu hebat nih insan muda ya. Jadi gini, Hanura dorong sanksi tegas pelaku karhutla sorot asap sampai ke Malaysia nih insan muda. Nah, DPP Partai Hanura mendorong Presiden Prabowo Subianto membiarkan saksi ya, memberikan saksi tegas kepada para pelaku kebakaran hutan dan lahan atau kurhutla ini samuda yang masih meluas di Kalimantan dan juga Sumatera. Wakil Ketua Umum Partai Hanura ya, Petrus Rio Capella resah karena karhutla seperti telah menjadi penyakit tahunan yang umumnya terjadi pada periode Agustus Oktober. Nah, padahal ya kasus tersebut bisa diatasi lebih awal nih. Nah, hampir setiap tahun terjadi karhutla tinggal besar atau kecil seharusnya bisa diantisipasi baik oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun juga pemerintah pusat, nih kata Rio dalam keterangannya di hari Senin lalu. Nah, di sisi lain insya Allah udah kata dia ya, karhutla juga berdampak pada negara tetangga yang kini menyebabkan sejumlah sekolah di Malaysia diliburkan. Dia mengaku prihatin karena hal itu menjadi cerminan Indonesia di mata negara tetangga nih. Ya, dia berharap juga pemerintah mengambil langkah serius agar masalah tersebut tidak terulang lagi ya. Dan juga Rio turut mengingatkan masyarakat tidak melakukan pembakaran liar nih. Dan menurutnya langkah tindakan tidak berhenti pada pernyataan aja, namun diwujudkan melalui proses hukum dan juga pencegahan di lapangan. Yap, setuju banget ya, karena emang ini harus ditindak secara hukum nih samude ya, enggak hanya secara lapangan aja, tapi harus juga proses secara hukum dan juga pencegahan di saat lapangan nih samude. Nah, per minggu di tanggal 22 BNPB mencatat luas karhutla secara nasional telah mencapai 72,798 hektar ini samuda. Kebayang enggak tuh seluas apa ini samuda kebakarannya ya. Dan provinsi dengan luas karhutla terbesar adalah Kalimantan Barat di samuda dengan 38,310 hektar nih samuda. Waduh. Dan sisanya nih samudia tersebar di Riau dengan 16.16.249,24 hektar. Dan Kalimantan Selatan di 8,0196,2 nih samudia, dan juga di Kalimantan Tengah tuh ada di 7.634,46 hektar. Sementara di Sumatera Selatan nih samude ya, cukup lumayan juga luas di 1,92623 hektar nih. Sementara juga di Jambi ini cukup di 658,29 hektar. Ya, semuanya tidak bertambah nih samude kebakarannya ya. Dan mungkin turut berduka juga untuk para satwa yang tinggal di Kalimantan, di Sumatera nih samude, terutama flora fauna yang ada di Kalimantan. Karena di Kalimantan tuh tempatnya ada banyak flora fauna ya, apalagi itu sini tempat tinggalnya orang hutan juga guys sih ya. Kita juga sedih banget nih samuda, dan juga pas ini mengganggu aktivitas para saudara-saudara kita yang mungkin bekerja, bersekolah ya. Semoga aja tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan di Kalimantan. Semoga cepat pulih ya, kembali kepada hal semula nih samuda.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, insya Allah masih bareng Haider yang temen kamu di Jogging Joget in the Morning. Dan sementara waktu udah nunjukin jam 8 lebih 7 menit nih insya muda ya. Dan apa kamu di pagi harinya sudah kembali kepada aktivitas kamu insya muda ya? Enggak masih nempel di kasur kan nih? Tapi sebetulnya enggak apa-apa sih, karena juga masih di tengah merah nih insya muda. Jadi ya sosok kamu kalau masih mau nempel di kasur, mau istirahat juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Dan aku insya muda, kita lanjut lagi informasi terupdate dan dimana ini nih lagi kabar teramai juga nih insya muda ya. Ini kabar dari Singapura yang katanya Singapura tuh lagi waspada dampak kabut asap karhutla di Republik Indonesia nih insya muda. Nah, Singapura memantau dengan cermat kualitas udara mereka usai indeks standar polutan atau polutan standar indeks atau PSSI insya muda. Kalau PSSI kan itu sepak bola ya, beda nih, ini PSI. Nah, mencapai angka 91 pada Senin hari kemarin insya muda ya. Dan The Straits Times ya melaporkan bahwa pada pukul jam 14 pas berarti insya muda ya, di jam 2 siang waktu setempat, PSI 24 jam di Singapura berkisar antara 68 sampai di 91 nih. Sedangkan partikel udara mikro PM2,5 dalam 1 jam terakhir berada di antara 33 UG nih insya muda. Yang dimana insya muda nilai PSI 0 hingga 50 menunjukkan kualitas udara yang baik, dan 51 hingga 100 sedang, dan 101 hingga 200 tidak sehat, dan 201 hingga 300 tidak sangat tidak sehat nih insya muda ya. Dan dinilai di atas 300 diklasifikasikan sebagai berbahaya. Nah, sementara itu insya muda ya, dia di PM2,5 adalah partikel polutan seperti debu, jelaga, kotoran, asap, dan tetesan air yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer. Nah, PM2,5 berbahaya bagi kesehatan karena dapat melayang di udara dalam waktu lama lantaran ukurannya yang sangat kecil nih insan muda. Nah, dalam pernyataan yang dirilis di media sosial Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency ini insan muda yang mengaku memantau dengan cermat kualitas udara di negeri Singapura menyusul peningkatan aktivitas titik panas dan juga kabut asap selama akhir pekan kemarin. Dan titik-titik panas ini insan muda ya, dan gumpalan asap tersebut terdeteksi terutama di Kalimantan dan juga Sumatera Selatan. Jadi kabut-kabut gumpal asap ini tuh ada yang datangnya tuh dari Kalimantan dan Sumatera Selatan nih insya muda. Nah, berdasarkan catatan dari NIAIA, beberapa kepulan asap juga terdeteksi dari Riau, dikutip dari The Strand Times insya muda. Dan yang juga memawanti-wanti ya bahwa kondisi kering diperkirakan terjadi sepanjang pekan ini. Dan otoritas menambahkan pihaknya akan mengeluarkan peringatan yang diperlakukan apabila kualitas udara memburuk nih. Dan yang juga menyerahkan masyarakat untuk senantiasa memeriksa situs web mereka, situs mikro kabut asap atau aplikasi MyNV untuk informasi terkini mengenai kualitas udara yang sama muda ya. Nah, masyarakat juga diimbau ya mengikuti panduan berdasarkan tingkat PM2,5 saat merencanakan aktivitas di luar ruangan dalam waktu dekat. Nah, Singapura menjadi salah satu negara selain Malaysia yang rentan tertimbas kabut asap kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Indonesia ini. Nah, titik-titik panas dengan kabulan asap telah terdeteksi di Sumatera bagian selatan dan tengah serta berbagai wilayah Kalimantan di Indonesia. Asap karhutla Republik ini dapat menyelimuti Singapura jika kebakaran memburuk. Nah, sejumlah wilayah Malaysia saat ini bahkan sudah terdampak, dengan 7 wilayah mencatat polusi udara nyaris amat parah pada minggu kemarin insya muda. Waduh. Semua gak semakin parah insya muda ya. Semua juga bisa cepat padam kebakarannya pun insya muda, dan juga gak memperluas kebakarannya dan hingga
memperugi negara kita sendiri dan juga negara tetangga nih insan muda.

Oke, sama dengan masih ditemani dengan Haidar di acara Cooking Caget in the Morning. Dan yang sama ya, saatnya ada berita olahraga yang kali ini ada bakal bawakan berita olahraga dari Premier League yang sama atau Liga Inggris. Ini ada pertandingan yang cukup menarik perhatian yang sama muda karena kedua pelatih dari klub tersebut tuh sama-sama mantan pelatih dari Real Madrid yang sama muda ya. Ini benar dalam satu musim kan di musim kemarin tuh Real Madrid menggunakan dua pelatih ya, Xabi Alonso dan juga satu lagi tuh Siapa ya? Lupa lagi siapa? Ya pokoknya yang sama muda di sini ada penubakan dua pelatih mantan pelatih Real Madrid, yaitu klub dari Chelsea dan juga klub dari West Ham nih yang sama muda. Ya Chelsea menang 3-2 ya, bisa mendapatkan 3 poin yaitu Rodri cetak gol di pembuka yang sama muda. Morgan Roger sukses mencetak gol dalam laga debutnya di Liga Inggris bersama Chelsea. Dia membawa The Blues menang 3-2 atas tuan rumah Fulham di Craven Cottage nih samuda. Nah, Chelsea sudah unggul ketika laga baru berjalan 30 detik ya. Umpan dari Cole Palmer, sang pria dingin yang sama diselesaikan oleh tendangan cengkuil ya oleh Joe Pedro yang sama muda. Nah, namun Fulham bisa menyamakan kedudukan di menit 23 ya oleh Joshua King melepaskan tembakan dari kotak penalti ke arah tiang dekat yang tidak bisa dibendung oleh Robert Sanchez. Nah, pada menit 41 Morgan Rogers tak mau diam yang sama muda ya, menyanyiakan kesempatan untuk mencetak gol. Nah, menerima umpan dari Maxton Lowrich, Rogers melepaskan tembakan ke gawang yang sudah terbuka lebar. Gol tersebut juga membuat Chelsea bisa menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 atas Fulham. Dan The Blues bisa percaya diri dan juga menatap laga di babak kedua. Dan hasilnya Chelsea bisa menambah gol di menit ke-49. Yang di kali ini Joe Pedro mengirim umpan kepada Cole Palmer yang bisa mencetak gol dari sudut sampit. Dan hasil pun menjadi 3-1 ya. Namun pertandingan kembali menegangkan yang samuda karena Fulham bisa mencetak gol lewat Gonzalo Garcia, pemain baru Real Martin samuda ya, di menit ke-54. Garcia maksimalkan kemelut ke depan gawang dan mencetak gol lewat sundulan. Namun tidak ada gol tambahan yang tercipta di sisa laga. Chelsea bisa mempertahankan keunggulan 3-2 untuk mengamankan 3 poin perdana musim mereka. Wow, itu emang sangat seru ya, aksi dari pertandingannya saling membalas nih Insan Muda ya, di pertandingan yang gak cukup boring ya Insan Muda. Dan klasemen sementara dari Liga Inggris nih Insan Muda ya, kita lihat klasemen sementara dari Liga Inggris. Ya, pada pertama Liga Inggris nih telah berlalu. Berikut klasemen Liga Inggris usai pekan pertama dengan Brighton and Hove Albion ada di puncak klasemen nih samuda. Nah, laga Fulham versus Chelsea pada Selasa dini hari jadi penutup pekan pertama Liga Inggris. Chelsea mengakhiri laga itu dengan kemenangan 3-2 dan ikut merebut 3 poin pertama di Liga Inggris musim ini. Nah, dari 10 pertandingan yang telah dimainkan di pekan pertama hanya satu laga yang berakhir imbang, yaitu ada Newcastle United versus Liverpool pada berakhir dengan skor 2 sama nih. Dan setelah itu juga 9 duel lainnya berakhir dengan kemenangan. Brighton jadi tim paling mengejutkan karena bisa mengalahkan Aston Villa dengan skor telak 4-0. Nah, hasil itu yang kemudian membawa Brighton ke puncak klasemen di pekan pertama Liga Inggris. Jadi puncak klasemen kali ini itu ada di Brighton dengan hasil yang dimana 4-0 nih Samunda. Nah, sementara itu sang juara bertahan Arsenal juga tampil meyakinkan. The Gunners baru aja menumbangkan nih Samunda ya Coventry City dengan 3-0 atas Coventry City dan duduk di peringkat kedua. Nah, pekan pertama Liga Inggris juga diwarnai sejumlah kejutan. Selain Aston Villa yang terkapar di tangan Brighton, Manchester United dan juga Tottenham Hotspur juga gagal
meraih poin di pekan pertama. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Yang sangat mengejutkan tuh King MU, yang sama dengan King MU harus turun menjadi di bawah klasemen insan muda ya. Berada di 17 ya di klasemen dengan 0 poin nih insan muda ya. Yang lebih mengejutannya kalah dari klub yang baru aja promosi ya dari Liga 2 nih insan muda. Waduh, waduh, waduh, waduh. Tapi kita bakal menantikan ya kejutan-kejutan lebih seru dari Liga Premier League ini insan muda.

Oke, Insomnia ngerasa banget ya waktu udah nunjukin di jam 8.47 menit yang berarti udah waktunya Haidar pamit nih. Terima kasih buat kamu yang udah stay itu dimanapun, di rumah, di dalam perjalanan, ataupun juga dalam pekerjaan nih, walaupun di tanggal merah, tetap semangat selalu Insomnia bekerjanya, beraktivitasnya ya. Dan juga buat kamu mungkin yang di rumah yang lagi bersantai, selamat menikmati weekend kamu Insomnia ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis.

Bintana kilometer 65 Sukabumi dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Balik lagi 9.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Was cooking good lucky and good morning Insan Muda. Yap, Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Di hari Selasa kali ini udah merah lagi ya. Have a nice day Insan Muda ya. Dan buat kamu yang pengen requestin lagu Indonesianya, kamu boleh tinggal isi komentar Facebook, Instastory ataupun di live Abi nanti ya. Di TikTok NBS FM.

kira bucin buat nemenin pagi hari kamu ya, walaupun emang yang gak bucin tidak relate, tapi ya sudahlah, mungkin ntar bakal datang. Dan ya, Abi bakal bacain komentar kamu Insan Muda. Kita ke ini dulu ya, Insta story dulu. Di sini ada Farisha katanya pengen lagunya Cegil dan Nabila Taqiyah. Oke, Cegil aman ya. Next, ini dari siapa lagi nih? Cegil juga. Udah ya, dari Arumpus Pito. Kita ke Facebook, ada Lucy. Hai Kak, aku mau request lagunya Delantis yang Bunga Maaf. Kalau enggak pengen lagunya Pamungkas yang Monolog. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Lucy, kamu orang mana Lucy? Siapanya Juicy Lucy? Oke. Bunga Maaf aman ya. Dan di sini ada Malio Sawana Prasta. Indonesia satu aja request cantik dari Kahitna Toko Bako Baba. Oke. Aman ya dari Kahitna. Dan ini juga siapa nih? Dari Sharon JPG di TikTok yang lagunya Sumpah Mati dari Celina Grace. Oke, ini gabung ya. Ini request ada juga nih. Oke, tapi sebelum ke lagu, Abi punya ini dulu, Insan Muda. Satu yang menarik nih, ya kan? Kalau misalnya kita dengar lagu, pasti kan ada hal gitu yang ngikutin kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Nah, di tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Roma Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production. Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Isi TV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisya di 0857-2161-621. Senangnya belanja di si Mastel. Indonesia hits playlist on NBS Radio.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja, dan sekarang udah jam 9.54 dan makin siang makin panas. Hot dilotot mantap ya. Kayaknya minum-minuman yang dingin sabi kali. Sama dengerin lagu Indo favoritamu juga ya. Bentar ini kok komen Facebook kok pada hilang. Oh ini ada nih. Ada Bapak Yasa Sambelangan, Gia Anyar Bali hadir. Assalamualaikum, ikut salam, selamat siang Kang Abi, selamat bertugas, sampai tuntas, salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses ya, amin. Tim Virgo juga Medan hadir, Warsaholic juga Antiga hadir, Soja juga Jateng hadir, dari Dini Akbar juga nih ya. Selamat pagi Bang Abi, request lagunya Karma Coklat, thank you. Bentar ya. Oke, udah Abi simpen ini. Abi campur kali ya dengan lagu yang requestan di TikTok, karena di TikTok juga ada yang request Rem Laude, Ikro, Raisa juga ya, sama yang lain-lain nih. Ini lumayan banyak ini. Jadi kalau misalnya mau nampung, mau nimbrung, mau ngelis juga boleh. Sudah ada berapa lagi juga, so let's start with this song first, Rem Laude, Ikro.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insan Muda ya, dan masih bareng Abi itu katanya OST Boboiboy lagi. Ada Insan Muda ya, jaga bumi ya, dan ini emang di Indonesia lagi apa ya? Lagi berduka ya, karena kebakaran tuh terjadi di mana-mana. Ini ada apa sih sebenarnya di Indonesia? Ternyata Abi kira tuh cuma di Kalimantan doang, ternyata di Papua juga ada, dan di beberapa daerah juga, di pulau-pulau lain juga ada ternyata Insan Muda. Kan yang sengaja kayak ngebakar itu ada yang apa sih kayak ya di videoin gitu ya kan, dan masuk ke media dan udah ditangkap gitu. Katanya sih disuruh, ya disuruh terus dapat duit. Ya ampun, duit seberapa sih maksudnya tuh sampai harus ngejalanin tugas kayak gitu. Gak berkah duitnya juga ya guys sih. Malah duit haram gitu. Oke, ini udah ada requestan juga Insan Muda ya. Di TikTok udah ada yang request Salon 7, terus juga Jaga Terasa ya. Terus di sini nih di Instastory ada yang request Kia Zipelas pengen lagunya Jipa ya, yang Pelindungmu katanya. Oke. Aman ya, sudah ada beberapa track juga ini. So, ya. Yeah. Have a nice holiday.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda ya, terasa kita sudah di penghujung acara di acara Indonesia Satu Aja untuk hari ini. So, thank you buat Insan Muda yang udah nyimak bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf tidak Abi jika ada salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada acara menarik lain yang pastinya kalian seru ya. So, stay tune terus di MBS Radio. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong. See you again. Adios and happy holiday!

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Against Lam Muda 92.3 Trabias FM Sukabumi number 1 hits music station. Selamat siang insan muda. Dan di siang harinya ketemu bareng Shivan insan muda ya di acara FYP for your page. Dan seperti biasa ya di FYP, di sini kita bakalan bahas info-info yang lagi viral gak sih insan muda. Karena sekarang tuh kayaknya lagi banyak banget nih ya yang lagi viral di mana-mana gitu kan. So buat kamu yang penasaran, stay tune terus ya sampai dengan jam 2 siang nanti.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana, mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget. Cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga di sini tuh ada CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin pokoknya terlengkap ya di si Mastel Su. Dan gak cuma itu aja nih insan muda ya, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Cimastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi nih insan muda. Dan WhatsAppnya di 0457 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel. 92.3

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya.
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

Oke, sama dia masih bareng Shiva nih yang temenin kamu tentunya di acara FYP ya, For Your Page. Oke, dan di sini kita bakal masuk langsung nih ya ke berita yang pertama nih. Ini tuh ada yang lagi cukup viral nih, Insan Muda ya, baru banget nih. Yang dimana ada salah satu content creator yang dia tuh dikhianatin ya sama karyawannya sendiri ini, Insan Muda. Bayangin gitu kan, kamu tuh udah percaya banget sama karyawan kamu, tapi tiba-tiba karyawan kamu tuh kayak bener-bener meruntuhkan kepercayaan gitu kan dengan mencuri uangnya. Yang dimana itu yang dicuri tuh sampai 1,2 M loh, Insan Muda. Bayangin 1,2 M dicuri sama karyawan sendiri gitu kan ya. Iya, siapa sih yang gak tahu content creator yang namanya Civil May ya, biasanya tuh dibilangnya. Yang dimana nih kemarin tuh sempat viral nih, Insan Muda ya. Dia tuh speak up ya ke sosial medianya kalau misalnya uang miliknya yang mencapai sekitar 1,2 M ini tuh hilang, diketahui dicuri oleh karyawannya sendiri. Dan katanya nih aksi ini tuh berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Jadi emang sama 1 tahun tuh kayak ya udah dicuri-curi aja gitu kan ya. Jadi emang kalau content creator kan pasti ada uang di akunnya kan ya gitu kan. Entah itu mungkin uang dari live atau mungkin uang dari affiliate, itu ya aku juga kurang tahu sih ya. Ya dimana katanya itu tuh selama 7 tahun dia ngekonten tuh gak pernah ngambil sama sekali uangnya gitu kan ya. Dan tiba-tiba kemarin tuh sempat dia tuh ngecek, eh kok udah tinggal 1 jutaan gitu kan. Dan ternyata langsung lah kan ditanyain satu-satu gitu kan ke karyawannya yang emang pegang akun Civilmainnya. Dan ternyata ada satu orang yang gimana dia tuh pelakunya nih, Insan Muda. Dan ternyata nih ya yang lebih gongnya, dia tuh gak pakai uangnya tuh sendiri, tapi dipakai bareng juga sama pacarnya. Kayak wow gitu kan ya. Dan itu tuh selama satu tahun ya. Jadi emang kayak gak yang langsung diambil 1,2 M, tapi emang kayak setiap bulannya tuh kayak diambil sedikit-sedikit gitu kan ya. Dan yang paling banyaknya tuh di bulan ini katanya sampai ngambilnya tuh 400 juta. Wow. Gila sih, kalau aku jadi Civilmay juga bakalan kayak bener-bener marah, kecewa gitu kan. Kayak entah mau ngapain lagi, karena kayak kita udah percaya banget sama orang itu, sama karyawan kita. Tapi tiba-tiba dia nyuri uang sebanyak itu. Karena ya 1,2 M tuh bukan uang yang kayak sedikit gitu kan pastinya gitu kan. Apalagi itu juga uang tuh udah dikumpulin selama 7 tahun ngonten kan. Udah kayak capek banget ngonten, tiba-tiba uangnya diambil gitu kan. Ya siapa sih yang gak sakit hati gitu kan ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang enggak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.
1: Indonesia hits playlist on NBS Radio.

0: Oke, Insan Muda, masih bareng Syifa nih, Insan Muda ya, yang temenin kamu tentunya di acara FYP For Your Page. Dan sekarang udah jam 12 lebih 12 menit nih, Insan Muda ya. Tadi juga udah azan zuhur juga, jadi buat kamu yang beragama muslim jangan lupa untuk sholat terlebih dahulu. Oke, dan di sini kita masih bahas tentang berita-berita yang lagi viral nih, Insan Muda ya. Dan sekarang tuh kan lagi banyak banget gitu kan ya, kasus pencurian di mana-mana gitu kan, terutama kasus pencurian motor nih. Dan kali ini tuh ada di Jalan Janger ya, makanya Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok ya, pada Minggu 23 Agustus malam hari di Insan Muda. Dan ini tuh katanya sampai kejaran-kejaran juga gitu kan sama warga juga. Dan pelakunya tuh ada dua ya, Insan Muda. Ya katanya ini pelaku tuh kabur membawa motor curian setelah aksinya tuh diketahui warga. Dan saat terdesak nih, pelaku tuh diduga mengeluarkan senjata api dan juga melepaskan 3 tembakan ke arah warga. Waduh, sampai ada senjata api juga nih, Insan Muda. Tapi ini untungnya ya gak ada warga yang terkena tembakan ya. Dan di sini juga seorang warga tuh sempat mengejar dan juga menabrakkan motornya tuh hingga pelaku tuh terjatuh bersama motornya juga. Dan dua pelaku akhirnya berhasil kabur menggunakan motor curian jenis Honda Scoopy ya. Sementara nih motor yang digunakannya ditinggalkan di lokasi. Warga juga nih mengamankan sejumlah barang yang diduga milik pelaku, termasuk nih sarung senjata dan juga kunci letter T. Dan kasus tersebut juga nih saat ini tuh sedang ditangani oleh polisi juga. Waduh. Tapi ini agak kocak nih ya, dia kan apa namanya tuh maling motor gitu kan, tapi motor sendirinya ditinggalin. Aduh, lagian ya kenapa sih kamu harus maling-maling gitu kan ya. Tapi emang yang satu lagi marak banget ya ini maling motor. Kemarin juga aku tuh sempat lihat juga di Sukabumi juga bahkan ada, dan satu lagi rawan tuh katanya di daerah Brawijaya nih ya. Jadi pokoknya buat kamu nih ya, selalu berhati-hati ya, Insan Muda ya, dan jangan sampai kamu tuh naruh motor sembarangan juga, karena kayak emang agak ngeri juga gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya kamu nggak sampai kunci stang, wah udah deh itu ya.
1: Oh boy.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Shiva nih Insan Muda ya, di acara FYP For Your Page. Oke ya, dan di sini kita masih bahas nih Insan Muda ya, tentang yang lagi viral gitu kan. Tadi kita udah bahas tentang yang ditipu sama karyawannya sendiri, terus juga tadi itu ada lagi pencurian motor gitu kan ya. Dan kali ini nih Insan Muda ya, ini tuh ada modus pelecehan nih Insan Muda ya, yang dimana nih ini tuh ada seorang penjual nasi uduk ya, yang diduga katanya alami pelecehan oleh pembeli nih. Aduh, orang lagi jualan dilecehin gitu kan Insan Muda ya. Dan video ini tuh memicu beragam reaksi ya dari warga net pastinya. Banyak yang mengecam dugaan tindakan tersebut tuh dan menilai setiap orang termasuk mereka yang sedang bekerja berhak mendapatkan rasa aman dan juga diperlakukan dengan hormat gitu kan ya. Dan emang sih sampai saat ini tuh gitu kan, konteks lengkap kejadian maupun identitas pihak-pihak yang terlibat tuh belum diketahui secara pasti ya. Dan jika dugaan pelecehan tersebut benar terjadi gitu kan, publik tuh berharap kasus ini tuh dapat ditangani secara serius ya, dan juga pihak yang diduga menjadi korban memperoleh perlindungan serta pendampingan yang diperlukan juga pastinya. Jadi emang kalau kalian lihat gitu kan videonya, ini tuh ada di akun TikToknya akurat.co ya. Itu tuh emang ada seorang penjual gitu kan yang lagi melayani pembelinya gitu kan. Tapi si pembelinya tuh kayak tiba-tiba kayak nyentuh-nyentuh kayak gitulah Insan Muda. Emang itu termasuknya pelecehan gak sih? Karena kayak ngapain gitu kan ya. Pokoknya nih ya, buat kamu selalu jaga diri aja dimanapun itu. Karena emang kalau misalnya orang yang agak-agak gitu kan ya, orang kayak gini bisa dibilang orang agak-agak gak sih? Karena kayak ini tuh ya, dia tuh tiba-tiba banget ke penjual gitu kan Insan Muda ya. Pokoknya hati-hati selalu Insan Muda, karena emang sekarang tuh banyak banget pelecehan-pelecehan. Kayak kemarin juga kan sempat viral itu di kereta api gitu. Bukan di kereta api juga sih, di apa namanya tuh MRT gitu kan kalau gak salah ya guys, Insan Muda. Itu tuh banyak banget terjadi. Jadi ya kita tuh harus lebih jaga diri lagi sih ya.

0: bagus banget.
1: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
4: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
2: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
4: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
2: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
4: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
2: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
4: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
2: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda, masih bareng Syifa nih ya di acara FYP For Your Page. Dan udah jam 1 aja nih, gak kerasa banget nih Insan Muda ya. Di sini juga kita masih bahas ya tentang yang lagi viral nih. Tapi sebelum itu Syifa ada info dulu nih buat kamu nih Insan Muda ya. Tahu gak sih kalau misalnya ada lagu gitu kan yang mengingatkan kita tuh ke seseorang gitu kan. Ada lirik yang ngebawa kita tuh kembali ke sebuah kenangan gitu kan. Dan ada malam yang akan ngebuat semua cerita itu tuh ya hidup kembali ya. Nah, 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati ya dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Yang dimana nih ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone. Terus juga ada XN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava nih Intan Muda. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, Dua Era Satu Rasa Sejuta Cinta. Waduh, emang sekarang tuh lagi banyak banget ya konser nih di Sukabumi gitu kan. Curiga ini Sukabumi bakal jadi lautan konser nih bentar lagi. Karena emang banyak banget nih Insan Muda ya. Salah satunya ini nih Broken versus, dan bakalan ada Juicy Lucy sama Pamungkas juga. Siapa di sini yang pecinta Juicy Lucy juga? Ini wajib banget sih ya buat tonton gitu kan. Oke deh, dan di sini kita lanjut aja kali ya buat bahas nih ya yang lagi viral nih Insan Muda. Dan kali ini tuh ya ada yang lagi viral di mana ada tabrakan maut di Surabaya ya. Dan kecelakaan ini tuh terjadinya di Jalan Taman Apsari dan juga Gubernur Suryo Surabaya pada Senin 24 Agustus kemarin. Insiden tuh dipicu ya pengemudi mabuk yang ugal-ugalan menyebabkan satu orang meninggal dunia. Dalam video yang beredar juga nih pengemudi Kutlander ya, ENR yang berumur 32 tahun yang disebut dalam kondisi mabuk menantang warga yang mengamankan dirinya setelah kecelakaan terjadi di dua lokasi. Itu bahkan sempat memanjat sisi pintu mobil sambil menantang warga. Dan kini tuh ya Polrestabes Surabaya juga secara resmi menetapkan ENR sebagai tersangka. Waduh, lagian ini lagi mabuk kok bisa-bisanya bawa mobil gitu kan ya. Karena kalau bawa kendaraan tuh kan kita ngantuk dikit aja itu tuh bisa jadi celaka gitu kan. Apalagi nih sambil mabuk kamu bawa mobil gitu Insan Muda. Bahkan ini sampai menyebabkan satu orang yang meninggal dunia juga gitu kan ya. Ya, dan itulah Insan Muda ya, pentingnya kita buat selalu hati-hati ya dimanapun berada gitu kan ya. Dan bahkan kita tuh udah hati-hati juga masih ada aja kalau misalnya orangnya gak hati-hati, kita juga yang kena gitu kan Insan Muda. Oke, dan semoga juga ini korban yang meninggal dunia juga tenang ya di alam sana Insan Muda. Dan semoga juga ini bisa segera tuntas juga untuk kasusnya. Dan tentunya pelaku juga segera dihukum sepadan juga.

Okay, sama dia juga kerasa banget ya. Udah di pengunjung acara aja nih, Syifa temenin kamu di acara FYP-nya. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune. And sorry to say, kalau misalnya ada salah kata selama Syifa tadi mengudara. Abis ini bakal ada Kevin yang bakal temenin kamu di acara NBS Daily Top 30. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus di NBS Radio. Dan di sini Syifa bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih.

0: Sevita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome everyone, 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, sama dengan How Are You Today. Dan kembali mudara Kevin di siang harinya. Kemudian bias dari Top 30 Countdown The Best Chart Showing Zone, yang dimana yang sama di hari Selasa ya. Kita sudah memasuki hari Selasa di tanggal 25 Agustus dengan 30 track terpanas kembali. Dan langsung kita preview di urutan ke-30 yang samuda. Ada Wesley Songa dari Sam Smith with Constant Companion. Ini dia yang samuda previewnya untuk kamu.

Ya, lagu dari Constant, lagu dari Sam Smith with Constant Companion ini tuh dirilis di album kelimanya, yaitu di album Sam Smith, judulnya tuh Hazel Eyes. Dan untuk maknanya sendiri, Samuda, ini tuh tentang loyalitas, cinta tanpa syarat, dan hubungan ride or die gitu loh, Samuda. Jadi kayak setia sampai mati gitulah. Di antara dua orang yang saling melindungi. Jadi ada orang yang saking cintanya, janjinya tuh sampai sehidup semati gitu ya, Samuda. Dan liriknya sendiri tuh ngegambarin seseorang yang dia tuh janji ada komitmen dan siap juga untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup bersama-sama, bersama pasangannya, bukan hanya pas lagi senangnya aja. Dan kamu tau gak sih, di sini ada metafora yang cukup kuat kalau menurut aku, yaitu penggunaan kata seperti razor and blade. Jadi itu tuh kayak silet dan pisau gitu loh, pisau cukur. Dan itu nyimpulin ikatan kepercayaan yang sangat dekat gitu, saling melengkapi dalam menghadapi mara bahaya gitu ya, Samuda. Jadi kan silat sama pisau cukur tuh biasanya gak jauh. Dan ya, kurang lebih Samuda, ini adalah sebuah metafora. Dan lagu ini disebut juga sebagai salah satu karya cinta paling jujur dari Sam Smith ya, Samuda. Dan merupakan bentuk refleksi cinta dari Sam Smith itu sendiri. Dan satu track di belakangnya dari Sam Smith, Indolist, tracknya dari Tiara Andini, di urutan ke-29, Tulang dan Hadeh.

Ya, tadi si Liat dan ini Samuda Mata Pisau ya. Kalau sekarang ini Tulang dan Nadi. Sama-sama sebuah metafora ya Samuda. Waduh, ini bucinnya pada bucin parah nih lagu-lagu baru ini. Dan ini lagu cinta yang kuat gitu loh, dimana seseorang tuh menjadi penopang hidup dan sumber kekuatan utama gitu. Samuda seperti nadi yang selalu ada dalam detak kehidupan kita ya Samuda. Dan Tulang Nadi sendiri itu adalah metafora ya, yang ini tuh merupakan unsur tubuh pada nyatanya yang bikin seseorang tuh bisa berdiri dan juga terus hidup. Jadi itu merupakan sumber kekuatan juga. Dan Tiara Anini sendiri tuh Insan Muda ngeluarin lagunya ini tuh kayak menyapa Insan Muda yang senang lagu-lagu ballad. Karena kan akhir-akhir ini Tiara lebih sering untuk keluarin single yang ya have fun, cheers. Dan kali ini dia kembali dengan era balladnya. Dan yang bikin unik Insan Muda lagunya tuh bukan cuma tentang perasaan ama pasangannya aja, tapi bisa juga berlaku untuk keluarga dan juga sahabat yang setia gitu ya Samuda. Dan setelah kita bakal ngikutin preview Samuda ini dari The Script with Scroll All With Grace. So ini dia previewnya untuk kamu.

Dan sementara kayaknya Kevin bakalan preview 3 tracknya dulu deh Samuda. Yuk kita puterin dulu track lengkapnya. Dan buat Samuda jangan kemana-mana ya, jangan pindahin frekuensinya kamu. Soul Station only 192.3.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 NBS FM, Sukabumi is number one hits music station. Dan sama udah kamu masih aku temani di NBS Daily Top 30. Dan sebelum lanjut di countdown tracknya, aku mau kasih kamu informasi dulu buat kamu yang lagi cari HP baru. Ada si Marcel nih, solusi buat insan muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD? Bisa juga. Si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, si Marcel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Marcel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap dan gak hanya itu aja ya. Pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi insan muda si Marcel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Marcel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-2621. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya info lebih lanjutnya, dan pastinya senangnya belanja di si Marcel. Oke, dan lanjut sama The Gaming Review untuk trailer terpanas di urutan ke-15, Indo listriknya dari Annette Delizia, Sembunyi dari Bumi. Dan ini dia.

Ya ketika kisah cinta kita yang sama dia gak direstui, sama dia walaupun cintanya dirasa setara, tapi orang-orang tuh gak merestui akan keberlangsungan hubungan kita, itu rasanya sakit banget gak sih sama dia? Masalah di luar sana orang ada yang cintanya gak setara, ini cintanya udah setara tapi hubungannya tuh gak direstui sama banyak orang. Makanya kenapa Anet di sini untuk memilih untuk sembunyi dari bumi alias Backstreet, karena dirasa kayak hubungan itu masih bisa dipertahanin tapi masih berharap keajaiban bakalan menghampiri mereka gitu loh, sampai akhirnya mereka disetujui dan direstui oleh orang-orang. Walaupun berat tapi tetap jalani. Dan satu tagline dari Anet Delicia ya, ini ada satu talent dari Universal Music Indonesia, Vanessa Zee, Menjauh. Dan dia preview-nya untuk kamu bisa mudah.

17 dari Venice, Zidur tanggal 13. Ini ada Indolistringnya juga dari salah satu jebolan ajang pencarian bakat, trio Last Corp featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, dan ini dia preview.

Ya, Selamat itu dari Riola Scar Tesla Muda. Ini merupakan ciptaan Andi Rianto dan menceritakan juga tentang seorang yang terjebak dalam hubungan cinta yang toksik, penuh luka juga kekecewaan dan pengorbanan yang gak dihargai gitu loh Tesla Muda. Dan lagu itu juga ditulis langsung bersama Mahal ini loh Tesla Muda. Dan kamu mungkin pernah di posisi kamu tuh terjebak dalam suatu hubungan yang dirasa kamu tuh cinta banget sama dia, tapi kamu tersakitin, kamu dikecewain setiap harinya, kamu dibikin gak nyaman, kamu pokoknya dibikin terluka dalam hubungan itu, tapi kamu tetap bertahan karena setiap kamu melihat senyumannya dia, kamu jatuh cinta lagi. Dan itu adalah sesuatu yang menurut aku denial sih, udah tahu disakitin tapi masih dipertahanin. Semoga buat kamu yang ada di fase seperti ini bisa segera keluar dari masalahnya. Atau kalau sekiranya gak bisa dipertahanin, mendingan udah aja gak sih sama mudah. Karena ada beberapa hal yang memang gak bisa kita faksakan. Faksakan gak tuh? Faksakan. Dan satu tadi di belakangnya dari Rolas Card, masih Indolistrik. Dan ini dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Dan ide preview-nya untuk kamu.

Oke, semuanya itu dia untuk preview tournya dari Gender Wari. Dan sebentar, aku bakal muterin dulu track lengkapnya di sini, so stay tune ya. Tetap bareng Kevin, NBS, Daily Talk, 30 Countdown, The Best Chart, Show in Sound.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Breaking Only One 92.7 BS FM, Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Dani Samuda, kamu masih aku temenin di sini. Di NBS Daily Talk 30 Count on the Bass Chart Show in Town, dan aku bakalan preview lagi track puncaknya di NBS Daily. Dan kita bakalan hitung mundur dari urutan kelima dulu nih ya Samuda. And this is number 5. Ini ada tracknya dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

Wah, Akhir Zaman dari Roni Parulian, Esa Muda ini tuh punya makna tentang ketulusan cinta dan komitmen sepasang kekasih untuk dia tuh tetap bersama gitu loh, serta saling memperjuangkan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Ibaratnya nih, dunia tuh sedang chaos, Esa Muda, sedang kacau balau, tapi kamu tuh mempunyai seseorang yang bisa kamu ajak menari bersama ya. Jadi di tengah dunia yang chaos, kamu masih bisa menari bersamanya, masih bisa menjalani kisah cinta ya kan. Gak peduli apapun yang terjadi di luar sana, tapi cinta kalian tuh tetap saling melengkapi ya, semudah seperti metafora dan saat waltz ini. Jadi waltz itu adalah sebuah tarian ya, jadi kayak iya, apapun yang terjadi bisa dilewatin. Kurang lebih seperti itu ya, sampai dalam hidup memang seperti itu harusnya. Terus-terusan selalu bersama, menyelesaikan masalah secara bersama. Dan jangan harap kita mempunyai hubungan yang harmonis kalau salah satunya saja yang selalu memperjuangkan hubungannya. Harus sama-sama ya, udah menari di situasi apapun. Dan salah satu terimbangnya dari Roni Parulian di urutan keempat, ini ada Indol Listriknya dari Tulus di bawah naungan labelnya sendiri yaitu Tulus Company dengan track berjudul

Dan ya, semua udah ngomongin soal tulus, teh hijau. Ini tuh sebuah metafora juga, semudia. Kayak kita tuh gak harus buru-buru buat mencari pasangan. Kita abis putus tuh ya, ya udah nikmatin diri sendiri dulu aja dulu, semudia me time dulu. Gak harus buru-buru untuk membuka hati kalau sekiranya memang kita gak pengen nih, semudia. Karena memang ada semua, ada sesuatu hal yang itu gak bisa dipaksakan. Termasuk tentang perasaan juga, itu gak bisa dipaksakan. Cinta itu biarin tumbuh perlahan aja dengan sendirinya. Jangan memaksakan kehendak. Apapun yang dipaksakan itu gak akan baik. Dan satu terbangnya dari Tulus di urutan ketiga, and congratulations, classic vibe, lelaki jadi-jadian.

Oke, terima kasih untuk lagunya dari Classy Five, Lelaki Jadi Jadian. Yang semuda Indra tuh jadi manusia serigala kah? Bukan. Enggak, yang tiba-tiba pas bulan purnama langsung berubah menjadi serigala. Tapi yang sebenarnya Lelaki Jadi Jadian di sini tuh merajuk pada keadaan yang sebenarnya tuh kayak palsu gitu, peniru. Jadi sesuatu yang ya enggak semestinya, ibaratnya laki-laki yang dia tuh enggak bertanggung jawab dengan janjinya gitu kan, dengan sesuatu hal yang seharusnya tuh laki-laki tuh punya gitu, samuda. Jadi dalam artian kita harus bisa apa namanya memahami untuk makna-makna yang ada, asal laki-laki yang seharusnya maskulin gitu kan, tidak lari dari kenyataan. Ibaratnya kayak gitu lah yang samuda kita maknainya seperti itu. Dan ngomong soal Classic Vibe yang samuda, FYI Classic Vibe ini tuh jadi pengisi juga di Amplify Local Face Volume 1 yang nanti bakalan berlangsung di hari Sabtu di tanggal 29 Agustus yang samuda. Jadi buat yang samuda yang pengen nonton, gas ke yang samuda. Jadi selain Classic Vibe, di sini banyak juga band-band yang nanti bakalan hadir. Ada FNB juga, terus lagi butuh MKM, ada community space, interactive game. Pokoknya banyak lah yang samuda yang nanti bakalan diadain di Gedung Juang dari jam 10 pagi sampai selesai samuda, sepuasnya ya. Pokoknya ini seru banget buat kamu lewatin yang samuda, jadi jangan sampai kelewatan deh. Dan satu track banget dari Classic Vibe, Number 2 Voice Week and Congratulations Samuel Cipta di bawah naungan label Hits Records, Jagat Rasa.

Sampurna. Oke, Samuel Juta juga terasa yang sama muda. Lagu dari Samuel ini masuk di urutan kedua sebagai runner up kita ya, yang sebelumnya sempat di posisi pertama juga. Dan lagu itu menggambarkan tentang perasaan manusia sama muda. Jagat itu kan dunia ya, sedangkan rasa itu adalah hati. Jadi hati kita tuh ternyata bisa seluas samudra juga, karena mencakup semua hal ya dalam hati. Dan itu sebuah metafora juga dari Samuel Cipta. Dan lagu itu udah lama banget ya, di chart NBS nih udah bolak-balik, track 1, track 2, track 3. Dan untuk sekarang Samuel ada di runner up ya, karena track satunya ini diisi oleh Nabila Takia, Cegil.

Ya, Cagil dari Nabila Takia yang samuda. Dan itu adalah perasaan yang apa ya, butterfly era dari seorang cewek yang menyukai seorang pria. Dan Cagil sendiri tuh yang samuda, istilah yang positif di lagu ini. Jadi orang yang sangat tertarik, cintanya tuh beneran setulus itu dengan orang yang dicintainya. Dan sederhananya ini tuh digambarin sebagai kondisi ketika seseorang tuh ya sering senyum-senyum sendiri, sering salting gara-gara ya dapat notif dari seseorang yang menurut dia tuh spesial. Dan pokoknya tuh dia beneran tergila-gila oleh satu orang, yaitu orang yang dia sukai. Itu ya cewek gila jadinya ya Samuda, karena tergila-gila akan senyumannya. Aish. Dan di sini juga yang Samuda, Kevin sekaligus harus undur pamit nih karena udah mau jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 4 sore. Thanks for all your stay tune and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Dan abis ini yang Samuda bakalan ditemani juga di acara serulanya di NBS Radio. See you next time and bye-bye.

Dan di 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat sore insan muda. Waduh, di sore hari sekarang cuacanya super panas ya. Tadi juga waktu di jalan nih langsung kegerahan nih aku sendiri ya. Oke, sekarang kita ketemu nih di prime time, dimana aku bakal ngasih tahu update terbaru di kota Sukabumi dan juga traffic nih di kota Sukabumi. Karena by the way sekarang tuh tanggal merah ya. Jadi yang mana tahu nih di kota Sukabumi lagi padat banget nih lalu lintasnya ya. Jadi stay tune aja. Dan aku juga lagi live TikTok nih di MBS FM Sukabumi. Jangan lupa gabung buat yang mau lihat langsung siaran yang kayak gimana. Dan sekarang aku mau puterin dulu opening songnya nih. Ada lagu dari For Revenge, judulnya Saat Kebenci Dunia dan Seisinya.

Nah, gimana nih insan muda ya, sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu trafik di Kota Sukabumi ini. Mana tahu ya, ini lagi macet banget. Dan ternyata setelah aku cek di maps-nya ya, si trafiknya ini sebenarnya nggak banyak banget titik macet, cuman titik padatnya banyak banget. Karena kan sekarang memang lagi hari libur ya, tanggal merah. Jadi mungkin lebih banyak juga orang yang keluar dibandingkan hari-hari kemarin gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari titik yang paling panjang macetnya itu ada di depan City Mall Sukabumi ya, di Jalan Ahmad Yani. Di sana itu dimulai dari Jalan Mayawati ataupun Capitol ya. Nah, dari sana kita mundur dulu terus sampai ke perempatan Jalan Zainal Zaid. Nah, nyampe sana itu benar-benar macet ya, merah sekali insan muda. Jadi buat kamu yang buru-buru jangan dulu lewat sana ya, karena kayaknya nggak bakal bisa deh. Bahkan sampai ke Jalan PGRI pun, jalan biasanya dibilang jalan pintas ya, dia juga sama nih macetnya dan juga padat ya, di sana banyak sekali kendaraan. Nah, terus di perempatan jalan di depan Moci Ahmad Yani nih, yang ke atasnya itu Jalan Zainal Zaid ataupun ke daerah Dago, Jalan Juanda, di sana juga sama ya padatnya, macetnya juga sangat-sangat panjang. Kalau kita ke bawah nih, itu juga sama ke Pasar Pelita ya. Ini macetnya itu panjang banget, bahkan padatnya itu sampai ke belokan dekat dengan Sinar Rezeki Hotel ya, nyampe sana loh. Dan kalau misalnya kita ke atas sampai ke Jalan Juanda ataupun Dago juga sama ya, di pertigaannya itu macet sekali. Nah, terus kita balik lagi ke yang awal tadi ya, ke perempatan. Di depan Moci Ahmad Yani juga sama nih, lagi macet. Paling ada lancarnya sedikit. Sampai ke perempatan Jalan Gudang dan Jalan Oto Iskandar Nata udah macet lagi di sana ya. Nah, kita belok. Maksud aku kayak mundur ya, kita mundur lagi. Dan setelah mundur, itu di pintu hek ya, di depan jalan Shell Pastry ini, di depan toko roti, itu juga padatnya sama ya. Setelah kita belokan ke arah Ciawi juga sama, sedikit lebih padat dari biasanya. Nah, terus sama muda, di jalan Surya Kencana nih, di dekat gedung Juang, itu juga sama. Kalau misalnya ke arah bawah dari Surya Kencana juga masih padat nih daerahnya. Terus jalan Veteran 2 juga depan gedung Juangnya sama. Kayaknya di sana memang karena lampu merah juga ya. Nah, terus di depan Tuh Serba juga Sukabumi nih, di sana juga sama, di depan Tuh Serbanya sampai ke depan ini Jeko ya, sampai depan Jeko itu macet pol di sana juga. Gak macet sih, lebih ke padat ya. Cuma mungkin buat kamu yang buru-buru bisa ambil jalanan yang lain. Kalau misalnya gak bisa nih, kejebak macet dulu kayaknya gitu. Oke, buat temani perjalanan kamu, aku mau putarin lagu, ada Just Give Me a Reason dari Pink.

Hai, Sun Muda, lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ngeti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan, mau persen angsuran, hanya dengan KTP saja loh. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservisi Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber

2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

buat ngasih tahu nih update terbaru di Kota Sukabumi ataupun berita ya, berita-berita terbaru di Kota Sukabumi nih. Nah, insan muda, aku kali ini dapat berita dari sukabumiupdate.com. Kronologi kecelakaan maut di Kadupugur Sukabumi, pemotor tewas usai tabrak mobil box. Ya ampun, dan kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di Kampung Kadupugur RT 14 RW 4 Desa Cijalingan, Kecamatan Cijantayan, Kabupaten Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 25/8/2026 sekitar pukul 10 WIB atau waktu Indonesia Barat. Nah, kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Vario bernama polisi F5932 UBC dengan Isuzu truck box bernomor polisi B9646SXU. Dan Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Ibda Wangsit Edi Wibowo menjelaskan kronologi kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Imran Nasrullah berumur 28 tahun melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Dan saat pengendara motor mengambil jalur kanan, dari arah yang berlawanan datang Isuzu truck box yang berkemudian Wahyu Permadi itu dari umur 27 tahun ya. Dan juga benturan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor Imran Nasrullah meninggal dunia. Dan korban diketahui merupakan warga Kampung Cimahi RT 28 RW 06 Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Wah, dan insan muda, korban mengalami cedera kepala berat nih, luka sobek pada hidung dan luka di area wajah, dan dikabarkan meninggal di lokasi kejadian. Wangsit menyebutkan dalam kecelakaan tersebut terdapat satu korban meninggal dunia, tidak ada korban yang tercatat mengalami luka berat maupun luka ringan. Selain korban jiwa, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai 10 juta. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap kecelakaan yang terjadi di ruas jalan raya Sukabumi sampai Bogor tersebut. Waduh, insan muda, inilah kenapa kita harus selalu hati-hati, safety first. Kayaknya sekarang tuh lumayan banyaknya yang sedang terkena musibah seperti itu. Kecelakaan-kecelakaan seperti itu, seperti tadi ya, baru aja terjadi di depan rumahku juga ada ternyata. Nah, sebenarnya kita gak tahu ya hal itu akan terjadi apa enggak di hari itu, tapi kita setidaknya harus waspada dulu gitu. Jadi jangan sampai nih kalau lagi mengendarai motor gak pakai helm ataupun lagi mengendarai mobil itu misalnya ya ngantuk ya, karena kita gak tahu ya kalau kecelakaan itu kan gak hanya menyelakai diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Yaudah yang sama udah, kita move on dulu ya dari berita yang tragis tersebut. Kita puterin dulu lagu Ada Hujan Kemarin dari Taksi.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat pertemuannya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Yusi Lusi, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.

insan muda, sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu lagi nih update terbaru di Kota Sukabumi ya buat kamu nih. Nah, kalau tadi kita udah ngedengerin berita terbarunya itu tentang kecelakaan ya. Memang menyedihkan gitu ya, karena dari kemarin juga kecelakaan-kecelakaan tuh, berita yang aku bawakan tuh akan ada aja. Makanya yuk kita safety, kita waspada. Dan kali ini beritanya diambil dari radarsgomi.com nih. Masih di Ciberem terancam longsor. Kondisi tanah yang labil diduga menjadi pemicu ambruknya tembok panahan tanah ataupun TPT di Jalan Salaeter, Kampung Babakan, RT2 RW1, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 24 bulan 8 2006 sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi menerima laporan pada Selasa 25 tanggal 8 2006 pukul 9 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan asesmen ke lokasi sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Dan Kepala Pelaksana BPD Kota Sukabumi Yosep Sabarudin mengatakan ambruknya TPT diduga dipicu pengikisan tanah serta kondisi tanah yang labil. Kondisi tersebut semakin beresiko karena akses jalan di atasnya digunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, ambruknya TPT menyebabkan longsoran pada bagian fondasi sepanjang sekitar 12 meter. Wow, panjang juga ya insan muda. Dengan tinggi 2,5 meter dan kondisi tanah di sekitar lokasi juga mengalami kemiringan dan retakan. Paling mengkhawatirkan, satu unit bangunan Masjid Jami As-Salamah berada dalam kondisi terancam apabila kembali terjadi longsor susulan. Menurutnya, BPBD Kota Sukabumi bersama unsur RT ataupun RW dan masyarakat telah melakukan pengecekan pendataan serta penanganan awal dengan melakukan perucukan pada area terdampak. Dan BPBD juga melaporkan kondisi tersebut kepada pemimpin terkait. Hingga saat ini proses asesmen dan penanganan dinyatakan selesai. Sementara tafsiran kerugian akibat kerusakan TPT masih dalam proses penghitungan. BPBD mengingatkan kondisi di sekitar lokasi tetap perlu diwaspadai terutama jika terjadi hujan kembali. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada di sekitar sana ya boleh hati-hati, karena kita gak tahu ya kalau longsor itu kan lebih ke tanda-tandanya juga enggak yang membuat semua orang tahu gitu loh. Jadi harus hati-hati dulu ya, jangan sampai amit-amitnya gitu ya. Si longsornya lagi terjadi di dekat kamu, jangan sampai, oke? Okay? Yaudah, yuk kita puterin lagu requestan kamu nih dari live TikTok juga nih, Ser Muda, ada Look Away. Yuk kita dengar.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Hai, Sun Muda lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senang

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insan Muda. Sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu kamu nih traffic di Kota Sukabumi. Karena sekarang udah malam ya. Kalau tadi kan masih siang, dan by the way tadi siang tuh emang banyak banget titik yang macet. Tapi kayaknya kalau malam hari ini udah lancar banget deh. Jadi buat kamu yang mau keluar nih, aman banget ya. Atau justru kayaknya mending istirahat aja deh di rumah, karena besok bukan tanggal merah lagi. Dan sekarang cuman ada kepadatan tuh cuma di depan Gedung Juang nih, di lampu merahnya di Jalan Veteran 2, terus Jalan Surya Kencana di lampu merahnya aja, dan depan Plaza Sukabumi nih di sana juga ada macet, tapi cuman dikit banget kok, dikit banget. Terus kalau kita maju lagi udah lancar aja nih, paling di pertigaan Dago, Jalan RM Patadinata dan Jalan Zainal Zek di sana sedikit padat ya, dan mungkin ada macetnya juga dikit, cuman nggak begitu panjang gitu. Nah terus kalau kita lihat di tengah kota sih sebenarnya di depan City Mall Sukabumi masih macet ya, karena kalau di sana memang akan selalu macet deh biasanya, kecuali di malam hari kayak di tengah malam gitu. Nah kalau misalnya di jalur sana, mulai dari depan Capitol ya ataupun depan City Mall Sukabumi juga sama nih, masih macet banget, masih padat. Tapi kalau misalnya udah mundur lagi sebelum perempatan Jalan Zainal Zek, di sana udah sedikit lancar. Tapi kalau di depan Mochi Ahmad Yani itu udah mulai padat lagi, udah mulai macet lagi di sana. Nah kalau kita mundur lagi udah lancar lagi nih. Terus kita bertemu dengan perempatan dari Jalan Gudang dan juga Jalan Otto Iskandar Dinata. Di sana juga sedikit padat ya, mungkin karena memang lampu merah aja. So Insan Muda, kayaknya malam ini aman banget ya, gak begitu banyak titik-titik yang macet. Untuk itu aku mau puterin lagu deh buat menemani kamu mungkin yang lagi di perjalanan ya. Ada A Million Dreams dari The Greatest Showman.

92.3 Best FM Sukabumi's number 1 hits music station. Insan muda gak kerasa sekarang udah jam 18.50 nih. Berarti Soul Speaker harus berpamitan dari ruang dengar kamu. Thank you so much yang udah stay tune dari awalnya sampai akhir ya. Yang di streaming, yang di live TikTok, ataupun juga buat kami yang lagi dengerin di mobil nih. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan abis ini masih ada Kak Cipa yang bakal menemani kamu di relasi jadian kemana-mana. Dan buat kamu yang mau request lagu juga, stay tune aja nanti dari jam 19 ya. Dan sekarang aku mau permisi. Thank you so much. I'm so sorry kalau selalu mudah aku ada salah-salah kata. Aku Soul Speaker, bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Okay, Insan Muda, 92.3 Rambas FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam Insan Muda, dan di malam harinya ditemenin bareng Shiva ya. Tentunya di acara relasi request lagu sini, buat kamu yang mau request lagunya Indo, Westlist, K-pop juga boleh. Langsung aja request ya di Facebook ataupun Instagram kita di @nbsradio. Atau mungkin mau lewat telepon juga boleh di 0815 14 923 923.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana? Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, okay, Insan Muda masih bareng Syifa ya, yang temenin kamu tentunya di acara Relasi Request Lagu Sini. Dan di sini kita bakal langsung masuk aja nih ke sesi requestannya ya. Kita bakal mulai dari Facebooknya dulu kali ya. Di sini ada dari Kak Fitri, katanya mau request lagunya Judika, Cinta Satukan Cinta. Eh, Cinta Satukan Kita kok. Cinta Satukan Cinta, gimana ceritanya tuh? Cinta Satukan Kita, oke. Lagunya aman ya, Syifa simpen di track yang pertama. Lanjut lagi ada dari Kak Dadox Maron yang udah hadir, terus juga dari Kak Dumayanti, ada juga Kak Itnai, ada Bawa Isu Sampelangan juga nih yang udah hadir, terus ada dari Muzaki Makarimnya juga. Malam Kak Syifa request lagunya Raisa, Mantan Terindah. Asik, Mantan Terindah. Terima kasih Teh, sehat selalu, amin, terima kasih kembali. Wih, curiga dia lagi keinget mantannya ya. Soalnya request lagunya Mantan Terindah, asik. Dulu mah Mantan Terindah, kalau sekarang mah disebutnya mantan apa? Mantan kandung. Oke, Mantan Terindahnya aman ya, Syifa simpen di track yang kedua. Dan sekarang kita bakalan masuk nih di instastory-nya. Kita lihat coba nih di instastory-nya ada dari siapa aja. Udah lumayan banyak ya. Ada dari Berbinar underscore FM, katanya mau request lagunya Selesai dari Sabrina Leander dong kakak. Boleh, Selesai. Aduh, ini pada galau-galau gini, aduh. Oke, Selesainya aman ya, Syifa simpen di track yang ketiga. Nih lanjut lagi, ada dari Kagak V nih, katanya mau request lagunya Remuk dari Enji. Boleh, Remuk tuh kan galau lagi, galau lagi kan. Tapi ini nyambung banget ya, Mantan Terindah. Harusnya Selesai dulu sih, Selesai terus jadi Mantan Terindah. Enggak, Selesai terus Remuk terus Mantan Terindah harusnya ya. Jadi kayak nyambung gitu sih lagunya tuh. Oke deh, lagu Remuknya aman ya. Lanjut lagi satu lagi kali ya. Di sini ada dari Kanaila, katanya mau request lagunya dari Hindia, Kak. Pilihin aja yang mana. Boleh, Hindia coba. Yang mana ya? Oke, Hindia di sini Syifa pilih paling yang Ramai Sepi Bersama kali ya, biar gak galau terus gitu kan. Oke, lagunya aman nih Insan Muda. Dan di sini sebelum kita play lagunya, ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan. Ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan atau angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Karena si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi, pokoknya dijamin terlengkap ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja kunjungi Semastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Semastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. WhatsAppnya di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Semastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, butuh UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Oke, sama dia. Masih bareng Syifa nih ya, yang temenin kamu tentunya di acara relasi request lagu sini. Dan gak kerasa ya, udah jam 8 aja nih insan muda. Oke, dan disini kita bakal lanjut lagi kali ya, buat bacain lagi nih untuk requestannya udah masuk nih insan muda. Kita masuk di Facebooknya, ada dari Kak Virgo yang udah hadir, terus juga Kak Socanya, Kak Indra Sensen. Ada juga dari Kak Asep Sepudinnya, katanya mau request lagunya Dunchan Lauren ya, Ayam Arcade. Spesialnya buat Kak Syifa, selamat tugas sampai tuntas. Oke. Arcade, oke. Lagunya aman, udah Syifa simpen di track yang pertama ya. Lanjut lagi, kita bakalan masuk sekarang di Instastory-nya. Di sini ada dari Kajray Soy 90, katanya mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa, boleh. Oke, Jagat Rasanya udah aman ya, udah Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi, ada dari Arum Puspito 83 mau request lagunya Sementara Bukan Selamanya dari Nabila Taqiyah. Coba aku cek dulu ya, udah ada belum lagunya. Lagunya belum ada, ternyata belum masuk nih. Jadi mungkin Kak Arum bisa di request ulang yang lagunya ya, karena lagunya belum masuk nih ternyata. Ada juga dari Kak Yulistina underscore Dewi, katanya mau request lagunya Salah Apa Aku, Fajar Nur, katanya boleh. Salah apa aku? Saya salah apa? Salah apa saya? Oke, lagunya udah Syifa simpen di track yang ketiga ya. Lanjut laginya, ini ada dari KaliQ23 mau request lagunya Cegil, katanya dari Nabila Taqiyah. Nah, kalau Cegil mah udah ada, kalau yang tadi belum ada. Jadi kita paling pilih yang Cegil dulu aja kali ya. Cegil, cewek gila. Oke, lanjut lagi. Di sini ada dari Kak Puspitanya juga, katanya mau request lagunya dari Niki ya, Take a Chance with Me. Boleh, Take a Chance with Me. Lagunya udah Syifa simpen di track yang terakhir ya. Dan kita bakal langsung aja puterin kali ya. Tapi Syifa ada info dulu nih buat kamu nih insan muda yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan atau pesan asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin pokoknya terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget nih insan muda. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang alamatnya tuh di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah.

0: nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
0: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
0: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
0: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insan muda tahu gak sih ada lagu yang ngingetin kita tuh ke seseorang gitu kan. Ada lirik yang membawa kita tuh kembali ke sebuah kenangan. Dan ada juga nih malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali nih insan muda. Ya 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati ya dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Ya dimana nih ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, AXN, Cinderella, Frequent, Nafa dan masih banyak lagi ya. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta. Emang ya ini tuh Sukabumi lagi banyak banget konser nih kayaknya ya. Jadi buat kamu nih yang mau ketemu sama yang tadi aku sebutin, kayak Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, langsung aja gak sih beli tiketnya dari sekarang gitu kan. Oke nih insan muda, karena waktu juga udah menunjukkan pukul 20 lebih 43 menit nih, waktunya Syifa untuk pamit juga insan muda. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam 7 malam tadi sampai dengan jam 9 malamnya. Habis ini bakal ada Haidar dan juga Abi ya di acara selanjutnya, di acara dating. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat nanti langsung aja gas ya buat join di jam 9 malamnya. Dan di sini Syifa bertugas pamit, see you next time and bye-bye.

0: Ne itu Finder Mesa FM Sekolah Miss Number 1 Hit Music Station.
1: Oke. Selamat malam insan muda ya, di mana kita bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara dating
0: Dekati Aku Tanpa Ending. Yang pastinya insan muda kamu bisa mengecurhat di malam hari ini insan muda ya, sambil juga request lagu favorit kamu. Dan juga ada apa lagi Bi?
1: Ada open sesi curhatan udah ya tadi udah, cari jodoh tadi. Ya cari jodoh dengan format nama, alamat, usia, kerjaan dan juga KTP kamu ya, bareng Abi
0: dan juga Haidar. Nah, tapi sebelum itu insan muda, kita ada opening song dulu, ada Aku

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, sahabat masih bareng Haidar dan juga
1: Yating ya. Berarti aku tanpa ending. Sekarang kita bakal bahas something.
0: Something apa tuh, Bi?
1: Kalau misalnya apa sih dalam pendekatan tuh antara milih dideketin atau ngedeketin nih? Kalau insan muda. Tapi Dar, kalau misalnya biasa kalau cowok-cowok rata-rata tuh ngedeketin enggak sih?
0: Ya, ngedeketin biasanya kan. Jadi mungkin ini ya, lebih baik kedeketin atau dideketin. Nah, kalau kamu, Bi, lebih baik kamu tuh dideketin apa ngedeketin, Bi?
1: Karena selama hidup saya ngedeketin, ya ngedeketin.
0: Lebih baik ketika ngedeketin ya. Jadi kalau ada cewek yang ngedeketin, itu gue responnya bakal gimana tuh, Bi?
1: Kalau misalnya saya ada ketertarikan, mungkin ya sama-sama ngedeketin gitu. Bakal direspon gitu sebenarnya.
0: Berarti kalau emang mungkin kayak enggak ada tertarik sama si ceweknya, ya udah biasa aja kali ya.
1: Tapi kalau gimana, Dar?
0: Kalau aku sih sama sih, lebih ngedeketin. Ngedeketin cewek gitu kan. Kalau ada pun juga yang ngedeketin, ya sama juga sih. Tergantung si ceweknya seperti apa.
1: Kalau misalnya gitu kan, kayak ada interest ke kitanya gitu ya kan, atau emang sesuai lah ya, pasti kita juga yang coba pasti apa ya, ngedeketin juga gitu. Sama-sama lah ya.
0: Tapi ini, Bi, kalau ngedeketin itu kan pasti ada dalam kurungnya deh ya, kayak orang asing atau temen atau mungkin yang satu lingkungan gitu. Itu kalau Abi gimana tuh, Bi?
1: Kalau ngedeketin, kadang ada yang emang bukan dari teman. Kalau misalnya nggak deketin tuh, tapi kalau misalnya kayak teman kayak deket circle gitu, kayaknya enggak deh.
0: Enggak. Oh, jadi kalau circle enggak pernah tuh.
1: Enggak sih. Emang lu pernah ada kalau circle gitu?
0: Kalau satu circle sebenarnya belum pernah. pernah dulu. Pernah dulu satu circle, tapi emang gimana ya, sebetulnya emang sebelum jadi satu circle, ngerti gak? Tapi udah pernah ngedeketin, tiba-tiba jadi satu circle. Terus gak jadi itu karena satu circle. Terus kalau aku tuh, kalau misalkan mau ngedeketin cewek, gak bisa tuh orang asing.
1: Oh gitu?
0: Kayak misalkan ada satu followan deh gitu kan.
1: Oke, mutual.
0: Aku iya mutualan, aku DM lah. Gak bisa tuh gitu tuh.
1: Oh bisa?
0: Paling pernah gitu nge-DM, tapi suka kayak udah gitu aja nih. Gak sampai jadi pacaran. Belum pernah sama orang asing sampai pacaran.
1: Berarti harus kayak at least harus dari teman ke teman.
0: Iya, jadi emang ada satu lingkup lah gitu kan. Kayak minimal kita tuh awalnya saling kenal. Dia tahu aku juga tahu dia gitu kan. Kalau orang asing ya benar-benar gak sama sekali kenal tuh, aku gak bisa sih. Gak bisa sih kayaknya. Karena yang masih jauh ini belum pernah tuh. Kayak paling satu sekolah dulu gitu kan, satu lingkup. Mungkin dari circle-nya teman gitu kan. Jadi belum pernah kalau emang benar-benar orang asing. Kalau itu pernah enggak tuh, Bi, sama orang benar-benar asing gitu?
1: Yang asing banget. Yang terakhir aja nih.
0: Oh, yang terakhir. itu enggak ada sama sekali kaitan dalam ini ya.
1: Iya, enggak ada apa sih maksudnya tuh. Ya walaupun emang di suatu lingkup kota yang sama, cuman kan kota tuh ya luas juga.
0: Iya, jelas sih.
1: Dan enggak apa sih, enggak kenal, emang dari kenal teman ke teman. Enggak sih, enggak ada sih. Untuk itu sih ya, yang terakhir paling.
0: Tapi itu yang terakhir ngedeketin enggak sih, Bi? Bukan dideketin. Iya kan. Oh. Dia aja yang ngedeketin kan.
1: Oh iya, lagi.
0: Iya kan. Iya kan. Yang terakhir
1: sih.
0: Ini.
1: Iya sih, itu iya kan. Tapi kan kalau misalnya lebih ngedeketin juga paling ya pilihannya ngedeketin. Kalau misalnya dideketin kayak yang terakhir itu juga itu gue ya, ngedeketin.
0: Tapi ada perbedaan enggak sih kalau kita yang ngedeketin sama cewek yang ngedeketin kita terus jadian? Ada perbedaannya enggak tuh, Bi?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Tapi yang katanya kan kalau cewek yang dulu ngedeketin atau cowok yang emang ngejar-ngejar banget, katanya bakal kayak dia tuh perasaan bukan sih, jadi seperasaan tuh emang beneran gitu. Kayak bukan main-main.
1: Oh iya gitu.
0: Katanya. Tapi enggak tahu tuh, makanya nanya gitu kan.
1: Kalau sepengalaman gua sih enggak ya. Ya apa ya? Kayak cintanya lebih besar apa gimana? Enggak sih, sama aja sih sebenarnya.
0: Sama aja berarti ya. Tapi emang sebetulnya kalau cinta tuh harus sama
1: setara sih, setara. Makanya kayak apa ya, mau entah itu kita dideketin atau kita yang ngedeketin ya, tergantung kita apa ya, tahu dan juga emang sesuai dengan apa ya, kriteria kita lah ya. Karena emang yang mau jadi pasangan kita tuh harus yang emang sesuai sama tipe kita. Jangan sampai kayak kita nyari apa sih, kadang kan orang kalau nyari pasangan misalnya ke kayak cowok ke cewek, harus speknya tuh harus
0: spek bondo. Spek bondo.
1: Maksudnya kayak uti-uti gitulah gitu loh. Tapi yang dilihat pas di scroll kan yang kayak gitu-gitu.
0: Oh, gitu-gitu gimana tuh?
1: Ya tau lah.
0: Oh, kayak gitu. Jadi, ya pokoknya.
1: Kan kasihan ceweknya enggak sih kalau gitu. Makanya yang disayangkannya tuh dari gender sebelah. Makanya ya hati-hati din ya buat para gender sebelah.
0: Oke, sebelum next lagi kali ya, kita masih ada banyak pilihan juga. Jadi buat kamu mungkin bisa komen juga, kamu lebih baik dideketin apa ngedeketin nih insan muda.

0: hidup semati.
1: NBS FM on the weekend.
2: NBS FM.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
6: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
7: Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
8: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
7: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
8: Dating? Apaan tuh?
7: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
8: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Aduh, itu deh. NVD, lupain aku, please.
1: Nah, itu lagu terbaru dari mereka ya, Teh?
0: Iya, ini buat para mantan yang masih gamon dengan kite-kite. Lupain aku, please. Asik.
1: Tapi kalau misalnya belum bisa ya, pelan-pelan saja Insya Mudah.
0: Betul. Dan pilih Insya Mudah, kita lanjut lagi mungkin ya dengan pilihan-pilihan tadi yang awal tuh. Lebih memilih dideketin atau gak deketin? Nah kali ini tuh lebih memilih nembak atau ditembak. Nah kalau Abi gimana Bi?
1: Kalau gue ada pasti nembak.
0: Nembak ya?
1: Ya pasti rata-rata cowok nembak.
0: Jelas.
1: Ya tapi ada juga yang kemarin gue baru lihat, tahu gak sih Dar?
0: Apa tuh?
1: Ada di konser apa sih kemarin tuh?
0: Konser apaan?
1: Akad Eriko gak salah gitu.
0: Terus yang gimana?
1: Ada deh, gue baru lihat.
0: Oh liat di FYV?
1: Iya di FYV, maksudnya nembak si cowoknya gitu kan, pakai kayak spanduk gitu. Nah terus si cowoknya tuh kayak kayak nolak gitu loh. Ternyata si cowoknya tuh udah punya cewek.
0: Oh, si cowoknya punya cewek.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi dia nembak
1: yang iya yang cewek lain tuh.
0: Ah, gimana?
1: Ya di kayak ada emang mereka tuh sahabat terus nembak gitu. Terus entah itu enggak tahu sih si cowoknya tuh narik orang random yang enggak tahu pacarnya. Atau emang beneran pacarnya apa enggak gitu ya kan. Soalnya dia emang bener-bener nolak gitu loh.
0: Oh jadi misalkan gue nih nembak cewek. Tas gitu kan. Terus si cewek nolak.
1: Ya kayak terus bilang
0: iya gak mau, pokoknya gak mau jadi pacar gue gitu kan.
1: Gak punya gitu
0: misalnya. Nah tiba-tiba saat si ceweknya nolak, gue tiba-tiba ngomong gue punya cewek.
1: Iya kayak gitu.
0: Leh terus ngapain nembak?
1: Kurang tahu, mungkin di orang itu gak tahu
0: kali ya. Malu jadi ngomongnya gue udah punya cewek.
1: Iya, entah itu emang si ceweknya nggak tahu gitu ya kan, kalau misalnya si cowok itu udah punya cewek, gitu udah punya pacar gitu istilahnya. Jadi kayak sangat disayangkan sekali. Udah mau kayak apa ya? Kalau di negara kita kan kalau yang nembak pasti kan rata-rata cowok, kalau misalnya cewek ya pertama kan kalau cewek ya gengsi pasti ya.
0: Ya tapi kalau cewek lebih ke converse sih sebenarnya.
1: Ya dan kalau setiap negara juga pasti beda-beda kan budayanya. Ada yang emang ceweknya converse duluan, ada yang emang apa sih cowoknya

0: Dampaknya sih kayak si alurnya asik alurnya gitu
1: alurnya.
0: Dari PDKT sampai nembak sampai jadiannya tuh memorable gitu. Di kalau yang lain-lain tuh kayak ya udah biasa aja, ada aja yang lewat chat gitu kan dulu. Kalau ini enggak tuh kayak mulus aja tuh dari minta nomornya terus kesana kesini kesana sininya gitu. Tapi kalau ini Bi, lebih baik diposesifin atau ngeposesifin?
1: Lebih baik diposesifin sih.
0: Lebih baik diposesifin, kenapa tuh Bi?
1: Karena gue kalau misalnya ngeposesifin orang tuh gak bisa gue. Karena bukan emang karakter gue gitu. Jadi kayak gue lebih ke yaudah ini anak orang sama orang tuanya juga gak diposesifin, gak apa-apa harus posesif sama gue. Ngerti gak sih?
0: Gue lebih kayak,
1: lu tahu batasan, lu kalau misalnya tahu apa yang bikin gue cemburu, bikin gue sakit, ya jangan dilakuin gitu. Kan udah tahu juga, dikasih tahu gitu, dari awal pasti dikasih tahu dulu gitu. Jadi kayak misalnya ya anggap aja kamu ngelakuin hal itu ketika gak sama gue juga sama gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi ya lakukan aja selagi hal itu emang gak bikin gue kecewa lah. Kalau gimana Dar?
0: Kalau gue lebih baik nggak dua-duanya lagi. Ngepoesipin enggak, dipoesipin juga sebenarnya enggak. Tapi karena biasanya ini sih kalau menurutku poesip tuh di pandangan orang tuh beda-beda nggak sih? Ada aja kayak mungkin kata teman kita tuh ini dalam hubungan kita tuh dia udah posesif. Tapi kalau menurut kita ya wajar kok gitu kan? Tapi lebih baik kalau misalkan harus milih lebih baik diposesifin kali.
1: Lebih
0: diposesifin tapi dengan arah yang enggak sampai ngatur. Karena kalau menurut aku posesif tuh ya yang baik-baik aja deh gitu kan.
1: Yang emang apa sih yang bisa ngerugiin kehubungan lah ya.
0: Iya, gitu kan. Entah juga sama kesehatan kita. Boleh tuh kayak misalkan kita kan biasanya begadang mulu nih misalkan. Dia posesif nih, jangan begadang mulu gitu bla bla bla, itu ya is okay. Ya,
1: bagus.
0: Selagi emang kitanya jadi ngebuat apa ya? Enggak merugikan kita juga, itu aku setuju-setuju aja untuk posesif hal yang baik. Kalau posesif yang kayak misalkan kerja dan live-nya bareng Shiba nih. Terus dia marah nih, ya mau gimana kerjanya kan ya kan. Kalau ke arah ke situ kayaknya enggak banget gitu posesif itu, atau lagi itu terlalu ini kali ya, kalau nongkrong deh
1: itu macam
0: nongkrong ada ceweknya terus dia enggak ngebolehin, itu kayaknya terlalu berlebihan deh gitu, enggak harus deh kayak gitu.
1: Iya, jadi kayak tahu batasan yang emang ngerugiin hubungan aja lah ya. Gak usah yang apa ya, kayak ngacurin pertemanan, ngeganggu kerjaan, yang emang kita tuh udah ngejalanin itu sebelum ada dia juga gitu.
0: Nah, tapi kalau menurut kamu nih Bi, kalau posesif yang bisa dibilang gak wajar dan gak harus, itu dari segi apa sih?
1: Dari segi apa hal yang kita selalu lakuin dari dulu sih. Terus orang yang itu, yang ya pasang kita lah ya, itu ngelarang gitu. Seolah kita tuh ngelakuin hobi yang emang udah lama dari dulu, dianya malah ngelarang. Itu sih yang emang gak apa ya, gak masuk akal tuh. Paling gak suka tuh. Misal gue kan main basket, terus dia ngelarang main basket gitu ya kan. Nah, harus ada olahraga kayak gitu.
0: Iya, tapi itu emang enggak make sense sih.
1: Iya, atau enggak
0: dari selera. Enggak boleh olahraga main basket ya.
1: Ya, itu misalnya loh, aja.
0: Kenapa?
1: Iya, misal gitu aja kan? Itu misal aja.
0: Terus juga emang banyak sih posesif-posesif yang enggak wajar, kayak misalkan kita jemput atau enggak bareng deh sama cewek yang searah. Itu wajar enggak sih? Dia bakal marah gitu.
1: Menurut gua wajar sih.
0: Wajar.
1: Orang itu marah karena kan kalau cewek itu cemburunya ampun, Pak.
0: Itu wajar berarti.
1: Wajar sih kalau dia kayak posesifnya dan juga cemburu. Pasti oh kan bisa gojek gitu ya kan. Pasti ngomongnya kayak gitu.
0: Iya, jelas pasti.
1: Iya, kayak gitu pasti.
0: Tapi dari sisi manusiawi gitu kan, masa sih kita bakal ngebiarin?
1: Ya, kalau misalnya lihat dulu posisinya apakah di daerah itu banyak begal. Apakah di tengah hutan? Nah, itu
0: kan enggak mungkin gitu kan. Ya selagi searah ya kenapa enggak gitu.
1: Iya sih.
0: Oke, okay, kalau gitu kita cut dulu kali ini sama dengan beberapa trik ya yang bakal memenuhi kamu di malam harinya. So, jangan kemana-mana, mungkin next kita bakal juga bacain curhatan kamu di malam hari ini.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana kamu bisa cicilan, angsuran hanya dengan 0% dan kamu dengan KTP saja pun juga bisa. Kamu mau COD bisa juga. Nah, si Masel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada aksesorisnya. Nah, si Masel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Masel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Masel. Style.

0: Sama masih bareng Haidar dan juga
1: Abi ya di acara dating. Sekarang udah jam 22.
2: Berapa nih? Udah lebih 33 menit Insa Muda ya. Yep.
1: Makin malam makin larut. Dan apakah Insa Muda lagi dengerin NBS di radio mobil? Apakah di tempat kerja? Pokoknya jangan lupa tetap jaga kesehatan ya.
2: Tapi ada juga ada yang kayaknya di rumah nih Bi. Karena sekarang kan weekend.
1: Oh iya sih.
2: Tanggal merah nih Insan Muda ya. Karena udah pada pulang kali ini. Karena besok udah di hari Rabu dan kembali ke aktivitas lagi kan.
1: Lagi.
2: Dan by the way ini Bi, aku mau nanya lagi.
1: Kenapa?
2: Kali ini tuh pertanyaannya, lebih baik diputusin atau mutusin? Gimana tuh Bi?
1: Waduh, gak dua-duanya sih sebenarnya. Karena itu kayak apa ya, ending buruk dalam suatu hubungan sih sebenarnya itu tuh.
2: Iya sih, tapi kalau misalkan dalam hubungan yang harus diselesaikan, ini Abi bakal nunggu diputusin atau ya udah bakal mutusin aja?
1: Duh, susah pertanyaannya.
2: Nah, gimana tuh Bi?
1: Apa ya, lebih baik kalau milih, milih satu nih ya, milih satu.
2: Nah, milih satu.
1: Diputusin paling.
2: Lebih baik diputusin.
1: Iya, dan gimana ya? Tapi ya ada juga sih yang kalau misalnya kalau gue yang mutusin juga ada gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi ya lihat dulu dari situasi gitu ya kan, kalau emang udah enggak bisa gitu loh. Ini kayaknya mending lanjutin aja chapter hidupnya ketika udah enggak bareng-bareng lagi aja gitu loh. Dan udah bisa dilanjutin lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak diputusin, ya sebenarnya dalam pengalaman hidup gue lebih seringnya diputusin sih.
2: Lebih sering diputusin berarti.
1: Iya. Yeah.
2: Berarti lebih memilih diputusin.
1: Iya, yeah, makanya kalau bisa disuruh milih paling ya diputusin.
2: Diputusin.
1: Ya kadang kalau yang minta ataupun dia yang mutusin, mereka tuh gak benar-benar pengen mutusin gitu.
2: Ah, iya iya iya.
1: Cuma
2: iya,
1: kayak
2: iya.
1: Ngeliat.
2: Ghost gitu ya.
1: Ya atau kadang emang pengen di apa sih?
2: Dibujuk
1: kayak gitu. Kadang kan emang kalau cewek,
2: cewek gitu ya. Cewek itu enggak mau putus tapi dia mutusin.
1: Ya gitu.
2: Gitu kan. Jadi pengen tahu respon kita kayak gimana. Tapi ya, kadang kita juga capek jadi diain kan.
1: Iya, karena ya gimana ya, kalau nahanan orang terus ada di hubungan gak enak gak sih?
2: Ya betul.
1: Nah makanya kadang cewek tuh kalau misalnya putus gak bener-bener pengen ditinggalin gitu. Masih kayak pengen lihat kayak ini masih mau berjuang gak atau masih kayak gitu-gitu aja gitu loh. Apakah emang menerima atau enggak. Nah disitu tuh kadang biasanya kalau misalnya kita ketemuan pasti balikan lagi, luluh lagi gitu ya kan. Tapi kalau misalnya mutusin, kalau cowok biasanya jarang ngubah gak sih?
2: Jarang apa?
1: Kayak jarang berubah.
2: Ah iya, jadi kalau cowok yang mutusin jadi kayak udah titik selesai gitu.
1: Iya, kayak gak ngubah keputusan gitu. Tapi ada juga sih yang ada mungkin ya. Tapi kalau lu gimana, Dar? Lebih memilih putusin apa enggak?
2: Kalau aku pribadi sih dalam beberapa hubungan aku sering memilih untuk biar aku aja yang diputusin.
1: Oh, berarti sama kayak gue lah.
2: Iya, lebih baik diputusin. Karena biar ya gimana ya, karena bingung aja sih kalau mutusin ini gimana.
1: Yeah.
2: Terus juga kalaupun mau minta balikin juga malu. Atau misalkan gue mau minta balikin nih dan gue yang mutusin, gue mau ngedeketin lagi dan mau minta balik tuh agak sedikit malu gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi kalau gue tuh lebih baik gue diputusin aja walaupun emang si ceweknya yang salah.
1: Yeah.
2: Gitu kan. Jadi biar, tapi sengaja tuh gue bikin kesalahan biar gue diputusin sama si cewek itu.
1: Yeah.
2: Gue gitu, karena kenapa, biar emang ngerasa apa ya, nggak ada ngerasa bersalah aja sih udah mutusin dia gitu kan. Jadi ya udah emang dia yang mutusin gitu kan, jadi biar clear aja. Jadi kalau gue tuh lebih tim yang diputusin, nggak ngeputusin. Nah sejauh ini juga belum pernah sih kayaknya untuk mutusin seseorang dalam hubungan.
1: Oh gitu.
2: Belum pernah. Belum pernah, kebanyakan emang diputusin. Tapi kalau yang sama yang sekarang pernah tuh mutusin, cuman ya ujung-ujungnya balik lagi gitu kan. Nah sama yang sekarang. Kalau yang sebelum-sebelumnya emang mutusin, diputusin. Pernah tuh.
1: Iya. Tapi kalau misalnya lu yang mutusin, pernah ini gak sih, Dar, kayak masih satu kontak gitu atau gimana? Masih baik gak gitu sama orang yang diputusin?
2: Yang mutusin gua.
1: Iya. Yeah.
2: Tergantung si orangnya. Ada aja yang mungkin cut off, ada aja juga yang masih ya udah biasa-biasa aja. Tapi karena waktu itu masa sekolah kali ya, jadi masa bocil-bocilnya kali. Jadi kalau putus tuh kadang jadi kayak apa ya, bener-bener kayak anak kecil gitulah. Jadi emang semua tuh diblok gitu kan dulu tuh. Jadi kalaupun ketemu pas-pasan di sekolah tuh kayak gak mau tuh. Karena emang bocil banget kan. Kalau dulu gitu mungkin. Kalau untuk yang sekarang-sekarang kayaknya ada aja juga yang masih kontekan. Enggak kontekan. Followan doang.
1: Followan.
2: Kontekan enggak? Enggak, nanti salah paham lagi.
1: Terada yang denger tuh.
2: Enggak, kalau kontekan enggak ada. Ada mungkin yang followan aja gitu.
1: Asik.
2: Tapi ada juga yang sampai sekarang putus tuh ya udah, enggak pernah saling ada apa-apa gitu. Terus followan aja enggak. Gitu, itu pernah juga yang kayak gitu. Nah, tadi kan kalau tadi putus sama diputusin, kalau ini Bi, lebih baik minta balikan apa diminta balikan? Gimana Bi?
1: Balikan, kita yang balikan atau si pasangan kita yang balikan gitu?
2: Ngajak balikan atau gue yang ngajak balikan?
1: Paling gue yang ngajak balikan sih.
2: Oh,
1: karena seringnya kayak gitu.
2: Ya baik lu yang ngajak balikan.
1: Iya, karena kan kalau misalnya kayak lebih diminta nunggu dia, kayak nunggu lah ya, nunggu dia balik. Soalnya kan kalau gue sebagai cowok pasti ngelihat cewek itu kan gengsi lah.
2: Iya.
1: Karena kan apa ya, sebenarnya mereka tuh nggak bisa ngelakuin hal yang emang di luar kapasitas gitu.
2: Iya.
1: Jadi kayak lebih baik ya gue aja deh gitu loh yang bergerak gitu daripada.
2: Walaupun di sisi ceweknya yang pernah ada kesalahan, lu yang bakal minta balikan ya?
1: Gak masalah sih. Kalau misalnya selagi itu bukan hal yang apa ya?
2: Apa tuh?
1: Berat kayak
2: selingkuh.
1: Nah itu gak bisa sih. Gak bisa sih. Kalau misalnya kayak perbedaan cara berpikir atau gimana lah ya, yang bisa masih diperbaiki itu bisa.
2: Ini ada yang komen Bi, katanya emang harusnya cowok yang ngajak balikan tuh bukan cewek. Oh tidak, kita gak setuju sebagai cowok, setuju gak Bi?
1: Iya masanya kan kalau misalnya harusnya cowok.
2: Tidak. Nah,
1: itu kan masanya itu ada suatu standar khusus aja dari dari apa ya, dari stereotip gitu loh atau stereotipe gitu ya.
2: Tidak setuju.
1: Jadi nggak usah ngikutin standar orang gitu. Kalau misalnya harus cowok yang balikan, enggak. Emang kenapa kalau misalnya cewek yang ngajak balikan, apakah itu suatu hal yang salah gitu? Enggak kan?
2: Ya sih emang, tapi tergantung kondisi juga sih. Kalau emang si ceweknya yang emang dia sadar dia ada kesalahan dan dia mau memperbaiki, ya pasti ceweknya yang harus minta balikan dong. Ya masa kita yang ngajak balikan atau emang dia yang salahnya di awal waktu selesai hubungan gitu kan. Kecuali kalau kita yang punya kesalahan dan kita mau memperbaiki, ya pasti kita yang meminta balikannya.
1: Iya. Ya, ini ada yang komen lagi. Kalau cewek yang ngajak balikan suka dianggap aneh, jir. Anehnya tuh di mana? Anehnya di mana?
2: Enggak sih.
1: Anehnya di mana? Enggak ada yang aneh. Enggak ada yang aneh.
2: Enggak sih.
1: Coba Insan Muda komen, emang kalau misalnya cewek yang minta balikan itu aneh? Itu mah standar orang aja, itu mah gengsi dalam kurung.
2: Nah, standarnya standar 1 apa standar 2?
1: Ah,
2: itu motor.
1: Motor. Gue gak ngerti sih soalnya kalau sisi aneh yang emang gak biasa cewek lakuin padahal kayak normal.
2: Normal, apalagi untuk hubungan yang udah lama kali ya.
1: Iya.
2: Hubungan yang udah lama ya. Why? Pasti enggak selalu satu orang aja yang minta balikan dong. Pasti juga ada kedua pihak yang minta balikan, entah dari gitu. Si cowoknya, entah dari si ceweknya. Ya masih sih dari si cowoknya mulu yang minta balikan, yang minta ngejar-ngejar dia. Ya cowok juga pasti capek lah gitu kan. Kalau emang si ceweknya yang salah, si ceweknya yang ngelakuin hal yang membuat jadi hubungannya putus, ya ngapain cowoknya minta balikan? Mending kita istirahat, kita refreshing gitu kan. Daripada mengulang lagi kesalahan yang diperbuat sama si cewek itu gitu kan. Kalaupun emang kalau si ceweknya sadar dan mau memperbaiki, ya pastinya harusnya si ceweknya yang minta balikan.
1: Kalau
2: kayak gitu.
1: Asyik Insan Muda. Oke, Insan Muda, buat kamu mungkin yang relate ini versus itu dan itu versus ini gitu ya kan. Ya guys,
2: nah,
1: boleh kasih pendapat kamu di komentar.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Mitch.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

0: Oke, sebenarnya masih bareng Haidar dan juga
1: juga Abi di acara dating ya. Sekarang udah jam 23 lebih 11 Insan Muda.
0: Yap, dan selanjutnya kita masuk ke sesi curhat ya. Nih Abi Raskue ini yes. Mau Insan Muda yang curhat atau mau Abi yang curhat nih?
1: Insan Muda aja deh.
0: Insan Muda aja yang curhat ya. Soalnya katanya lagi galau nih penyiarnya. Galau enggak?
1: No, yang baru datang yang baru. Ini.
0: Jadi mengalihkan.
1: Yang datang itu. Yang lagi galau mah tuh.
0: Oke, di sini ada yang curhat, ada dari Aldi. Nih, katanya Bang Aldi, "Kak, aku mau curhat. Aku ngerasa pasangan aku akhir-akhir ini makin berubah." Berubah jadi apa nih?
1: Jadi
0: satria baju hitam. Dulu dia selalu antusias kalau ngobrol sama aku. Sekarang balas chat aja kadang seperlunya. Aku enggak tahu dia lagi sibuk, bosan atau memang perasaannya mulai berubah. Aku juga takut kalau nanya malah dianggap terlalu menuntut. Nah, menurut abang-abang, aku harus ngomong terus terang atau kasih dia ruang dulu? Gimana tuh, Bang Abi?
1: Terus terang nih. Terang
0: center gitu ya, dikasih center langsung terang
1: terus terang. Dia tuh apa namanya, intinya tuh pengen,
0: jadi intinya si ceweknya tuh tiba-tiba
1: berubah ya, kan
0: ngobrol tuh udah nggak excited,
1: terus kayak dulu lah ya,
0: chattingan udah nggak intens, hanya seperlunya aja. Nah, dia tuh nggak tahu si ceweknya emang lagi sibuk atau emang dia bosen atau emang dia udah berubah perasaannya. Nah
1: itu
0: menurut kita atau menurut Abi dulu deh.
1: Oke,
0: harus gimana nih coba
1: ya, komunikasi dulu Lamprui, maksudnya kenapa dia bisa berubah gitu, jangan tiba-tiba kayak kamu mah udah nggak bisa kayak dulu ya. Harus itulah, harus ditanya dulu alasannya kenapa gitu, karena kan bisa aja tiba-tiba dia emang lagi urgent dengan kehidupannya dia sendiri, takutnya kayak gitu. Jadi kita positif dulu aja lah, komunikasi dulu kayak gitu, kenapa dia bisa berubah, apakah perasaannya berubah. Kalau bisa sih kalian ketemu dulu ya, kayak ketemuan dulu gitu, minta ketemu terus jelasin kenapa. Kalau emang misalnya dia udah nggak excited kayak dulu, gimana ya, mending kayak perbaiki dulu aja deh gitu ya kan, apa yang bikin dia bisa berubah gitu loh. Kalau misalnya emang udah gak ada ketertarikan dan udah gak ada rasa, daripada kamu memaksa keadaan, ngapain dipaksa? Karena pada dasarnya hubungan kan gak boleh dipaksa gitu.
0: Jelas Bang Abi.
1: Gila
0: sih kata-kata malam ini.
1: Gila, udah gua kalau misalnya mode ini, mode apa, mode single jadi kayak gini.
0: Wih, mulai single nih, Abi single. Chat jomblo.
1: apa, jangan lupa intro, nama, alamat itu.
0: Jadi jadi penyiarnya tuh yang promosi itu.
1: Iya.
0: Ya betul sih Bang Aldi ya. Kita bahas lagi nih, emang betul kata Bi, mending komunikasiin dulu gitu kan. Ada apa dari si ceweknya yang jadi berubah, atau mungkin emang dia lagi ada kesibukan yang menomorduakan kamu gitu. Jadi dia emang lagi ada prioritas yang lain yang perlu dilebih pentingkan gitu kan. Jadi enggak semata-mata mungkin karena ada orang baru. Dan juga kalau bosan ya pasti dalam hubungan pasti ada aja, karena ya manusiawi. Tapi dengan ada caranya gitu kan, biar kamu tuh gak selalu bosan sama hubungan. Mungkin dengan cara yang lain, kayak ya ketemu dengan liburan ke tempat yang seru, dengan cara yang lain berbeda gitu kan. Biasanya cuma coffee shop doang. Coba kamu main ke apa ya, ke Temzo atau kemana gitu ya, atau hiking ya, biar gak bosan gitu kan. Gak gitu-gitu aja, yang pastinya perlu untuk ya obroli, komunikasi,
1: evaluasi lah.
0: Ya evaluasi dalam hubungan, biar gak selalu kamu jadi overthinking, kayak apakah dia udah punya yang baru, apakah dia lagi ini lagi itu. Dan daripada kamu bingung, ya udah mending obrolin aja secara langsung.
1: Iya, yep, betul.
0: Dan katanya bahas lagunya, request lagu The Adams yang Hanya Kau. Oke, Bang Ali, lagunya udah kita siapin di track pertama ya, dan lagu ini ya untuk kamu.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insamuda masih bareng Haidar dan juga
1: Abi Adi. Dating Insamuda sekarang udah di jam 23 lebih 36.
0: Yaps, dan di sini masih ada curhatan juga ya yang sudah mengirim.
1: Halo curhat.
0: Bukan dong. Ini ada dari cewek dari Melissa. Asik, Melissa nih.
1: Hero ini, hero ML.
0: Oh iya, betul, yang bawa ini ya, yang bawa apa, serigala ya?
1: Bawa ini apa? Macan Sumatera.
0: Macan Sumatera. Nah, gini cerita nih. Kak, aku sama pasangan sebenarnya masih saling sayang. Tapi masalahnya kami sama-sama punya ego. Kalau kita berantem, kalau kita ada masalah, enggak ada yang mau mulai minta maaf duluan. Kadang sampai berhari-hari enggak ngobrol, cuma karena sama-sama menunggu. Aku takut kalau terus begini hubungan kami malah bener-bener selesai. Menurut kakak, gimana cara menghadapi ego dalam hubungan? Kasih paham
1: Abi. Kalau misalnya dari awal ego kalian udah tinggi, ya kenapa mau hubungan itu sih, dari pondasi awalnya. Pondasi awal kan dari ego.
0: Jadi salah dari awal, Bi.
1: Gitu. Enggak dari awal banget sih sebenarnya. Ini kan tahu waktu ego dia kan waktu pas hubungan ya. Nah, jadi enggak
0: apa sih, gimana coy?
1: Ini gua
0: apa sih?
1: Enggak gua. Hah? Belum apa-apa udah dibilang kelas, udah astagfirullah sih. Nah, jadi kan kalau ada ego ya, kalau
0: egosentris.
1: Serius, Pak. Oke, kan kalau misalnya solusinya ya. Pertama harus bisa saling ngalah sih, karena ya hubungan yang sehat itu pertama harus bisa saling ngalah. Jadi jangan sampai yang satu harus diturutin apa yang mau dia, tapi kamu juga harus bisa dong nurutin apa yang dia mau. Itu ya gak sih? Karena ya pada dasarnya hubungan yang didasari dengan ego yang tinggi itu terus-terusan bakal bikin toksik hubungannya gitu kan. Pertama kalau ketika ada masalah gitu. Ya kalau misalnya masalahnya selesai, jangan berharap selesai. Kalau egonya masih tinggi gitu ya kan. Jadi ya harus dibicarakan dulu, again komunikasi dulu. Ini kalau misalnya gak ada perubahan gitu, ini mau serius kayak gini terus gitu.
0: Ya betul banget. Jadi emang kalau dari dua pihak yang masih punya ego yang gak mau mengalah, ya mau sampai kapanpun juga masalahnya gak akan selesai. Jadi yang mungkin intinya kamu coba turunin ego kamu, karena ya kamu tahu si cowoknya egonya tinggi. Ya gak ada salahnya kamu menurunkan ego, dan setelah kamu menurunkan ego dan selesai hubungan atau selesai masalahnya, ya jangan sampai kamu selesai dengan hubungannya gitu kan. Jadi kalau udah selesai nih masalah dalam yang sedang kamu alami, kamu bisa obrolin nih, kayak lebih baiknya kita saling menurunkan ego di saat ada masalah. Gak selalu harus kamu juga, karena ya hubungan itu dari dua pihak kan. Gak selalu kamu, gak selalu dari dia. Jadi kalaupun emang ada kesalahannya dari kamu, ya udah kamu yang minta maaf. Dan begitu pula emang kalau kesalahannya dari si dianya, dia yang minta maaf dan juga dia harus menjelaskan. Dan jangan sampai malah jadi saling meninggikan ego ya.
1: Nah,
0: karena ego lawan ego ya nggak akan ada selesainya.
1: Ya, gunung Merapi ya itu ya, kalau ego lawan ego. Nah, semoga jadi kalau misalnya kamu apa ya, kayak gengsi buat mulai, jangan sampai gengsi itu ngebunuh kalian lah.
0: Wih, betul.
1: Soalnya kan selalu banyak orang yang kayak, ngapain sih gue duluan, kan dia yang salah, dia yang egonya tinggi. Gak masalah, mungkin ya dengan kita yang mulai duluan, dia juga ikut tergerak gitu loh. Karena ya satu hal yang bisa bikin orang kayak apa ya, kayak impress lah gitu ya, atau kayak orang luluh gitu, karena kita selalu menurunkan ego kita, mungkin dia juga bakal niru gitu. Karena ya satu kebaikan dan satu pergerakan bisa ditiru gitu lah sama pasangan kita juga. Jadi ya apa sih, kalau kata orang kan jodoh itu kan cerminan diri kan ya. Jadi ya kita juga harus membuat lah ya cerminan itu gitu ya kan, supaya dia bisa meniru. Kayak gitu.
0: Ya semoga membantu ya sehari kita, dan juga jangan sampai kamu masalahnya berlarut-larut gitu kan, apalagi cuma karena masalah sepele yang diperbesar-besar ya. Dan katanya pengen lagunya More Deyong yang lebih dari egoku.

0: Okay, ini itu Fuhin dari Best FM Slow Miss Number 1 Hits Music Station.
1: Okay, sambungan tak terasa kita sudah di penghujung acara ya.
0: Dan berarti udah saatnya kita baru untuk pamit undur dari Insamode ya. Terima kasih buat kalian yang stay tune dimanapun ya, yang di rumah, dalam pekerjaan, ataupun juga yang stay tune di live streamingnya nih.
1: Yoi, dan sampai berjumpa kembali. Dan kita berdua, kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf ya.
0: Dan selamat beristirahat ya Insamode ya, di sini Haidar
1: dan juga Abi pamit dari siar.
0: See you next time and

0: 7.
1: NBSFM. Number 2.
2: 92,3 NBSFM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayamina muntajabin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Sabda yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari apa yang sama di sekarang ya? Hari Rabu ya? Tanggal 26 Agustus tahun 2026. Kontak Islami kembali lagi Insya Muda melanjutkan pembahasan yang tertunda di hari lalu. Selanjutnya tentu saja kalian simak kan kita kemarin ngomong apa. Tidak bermaksud ini ada hal-hal yang apa gitu, maksudnya membandingkan, tidak bermaksud membandingkan, tapi kan tidak kenapa, artinya kita ingin membangun sebuah pola kesadaran lewat satu pertanyaan, kenapa bisa begitu atau kenapa demikian, kan semestinya yang begitu teh ya, barangkali begitu ya pertanyaan aja. Istilah Al-Quran itu pastabiqul khairat. Nah, itu ada pastabiqul khairat. Pastabiqul khairat itu kan lengkap ayatnya begini. Saya kutip ya. Summa aurasnal kitaba min ibadina. Paminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabikun bil khairat biiznillah. Bukan pastabiku ya, sabikun bil khairat. Ya, tapi kan sama artinya. Beda dikit. Ada sabikun dengan pastabik. Orang majibun pastabikul khairat. Di ayat ini sabikun bil khairat biiznillah. Oke, kalian harus tahu ya, itu maksudnya apa sih? Summa aurasna, selanjutnya Allah wariskan Alkitab, kitab ini min ibadina, kepada hamba-hambanya. Paminhum, maka sayang, di antara mereka yang telah diwariskan Alkitab ini, dolimun linafsihi, ada yang menganiaya dirinya sendiri, dolim kepada dirinya. Kedua, ada juga yang muktasidun, yang netral. Netral, muktasidun itu yang ya tengah-tengah saja deh, netral. Ketiga, sabiqun bil khairat, ada juga yang selalu berpacu dan berlomba dalam berbuat kebaikan. Biiznillah, tentu dengan izin Allah. Dengan izin Allah itu bukan izin kita pergi ke WC ya, kayak di sekolah. Bogoro, izin ke air. Atau seringkali kata izin itu kita dengar gini ya. Misalnya, Pak, mohon izin mau bertanya. Ya, silakan. Tanya apa? Sekali gitu ya, komandannya berkata begitu. Pak, izin tanya. Pak, izin apa aja? Pak, izin tanya ya. Kalau ke WC kemana sih? Izin tanya. Nah, yang dikatakan biiznillah itu izin Allah itu bukan begitu dalam ayat ini. Kita kan mengatakan izin begitu. Sakit izin alfa. Mohon izin dulu. Pak, mohon izin ya mau masuk. Pak, izin ya keluar. Pak, izin pulang. Bukan begitu biiznillah yang dimaksud dalam Al-Quran. Kok begitu? Kata izin biiznillah jadi izin. Biidnillahi, kenapa harus jadi izin? Izin kayak kita pergi keluar atau pergi ke WC atau pergi kemana. Aneh-aneh aja kalian ini. Yaudah,
Nah, tadi saya ulang ya. Jadi kitab ini selanjutnya Allah wariskan di antara hamba-hambanya ya. Banyak. Di antara mereka yang telah diwariskan tadi, dzalimu li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri. Mohon maaf ya. Ini ya kan yang terwarisi Alkitab itu berarti para ulama ya. Para ulama yang telah diwarisi Alkitab. Bahkan hadis Nabi, ulama warasatul anbiya. Para ulama itu warisan para nabi. Ya, yeah, itu hadis ya. Jadi Alkitab ini, para ulama ini pewaris dari kitab-kitab tersebut. Kitab Allah ya. Cuma sayang, saya sebut saja ya, kan harus jelas siapa pewaris Alkitab itu. Masa insinyur pertanian, masa insinyur perkainan, masa insinyur perlamakan. Ada ya insinyur perlamakan, perkainan ya. Masa sih, gak bisa lah. Masa iya Allah wariskan kepada insinyur perkainan atau perlamakan? Gak mungkin. Tentu saja yang mewarisi Alkitab ini, kitab ini adalah ulama, nama dalam bahasa kita. Bisa ulama, bisa kiai ya. Orang yang memiliki tingkat keilmuan tinggi aja disebutlah ulama. Di Indonesia itu ada MUI. Ya, MUI ini disingkat menjadi Majelis Ulama Indonesia. Nah, mereka yang mewarisi Alkitab itu semestinya. Ya kan? Kata Quran juga nih, bukan kata saya. Saya kan cuma mengatakan. Hanya sayang, di antara para ulama itu dolimun li nafsihi. Ada yang mendolimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Itulah disebut ulama pulus. Tahu ya? Tahu aja nih Quran. Disebut ulama pulus. Ya. Sorry ya, tidak bermaksud saya mengatakan begitu. Cuman memang Quran habis siapa tuh yang diwarisi kitabnya siapa? Enggak mungkin ya. Tukang macul atau mewarisi kitab Allah ya, para ulama namanya. Istilah kita ulama, kiai, apalagi macam-macam deh, ustad kali ya. Oke sajalah, kalau ustad kan tingkat bawah ilmunya. Kalau ulamanya ya ilmunya tingkat tinggi. Mungkin para ulama ya mendapatkan hak untuk mewarisi kitab. Cuman sayang kata Quran, di antara mereka itu ada yang mendolimi dirinya sendiri, disebut ulama pulus. Tengartian maneh nate kana dirina, are ulama teh kudu kitu atawa kumaha? Ya. Tersadar kana dirina yen dirina teh sebagai ulama. Kenapa harus begitu? Disebutlah ulama pulus ya. Oke, pulus. Ulama pulus. Kesatu, ulama itu ada ulama pulus. Kedua, muktasidun. Netral, tidak punya pendirian. Tergantung rame. Rame kanu berem, batu rame kanu berem, ngabring kanu berem. Rame kanu koneng, kanu koneng. Rame kanu abu-abu, kanu abu-abu. Kanu hijau kanu tepugu pendirian anak. Mirip pohon bambu yang tertebak angin ya, kemana aja arah. Tidak punya pendirian, tidak punya prinsip. Disebut muktasidun, netral, tidak berpihak. Atau disebut ulama abu-abu. Tidak jelas kemana ulama perginya. Ya, kalau dalam bahasa yang ngetren itu sekarang tidak punya marwah. Marwah ya, marwah. Sekarang ngetren. Ngetren ini marwah. Apa itu marwah? Harga diri, kehormatan diri, sebut marwa. Ada ya? Nah itu ngetren. Bahasa ngetren ya. Tidak punya marwa ulama ini. Nah itu muktasidun. Tidak punya prinsip, identitas ulamanya kemana? Muktasidun. Disebut ulama polos. Polos. Kalau polos gimana? Tidak bercorak. Polos. Ini orang polos banget ya.
tuh anak polos banget sih ngomongnya, polos aja gitu, ceplas-ceplos tuh para ruguh gitu, ceplas-ceplos gimana? Ngomongnya ceplas-ceplos ya. Disebut tuh lawak polos, tidak punya prinsip, tidak punya marwah. Oh gitu. Ketiga, sabiqun bil khairat. Nah, itu ada ulama yang selalu berpacu dalam mewujudkan kebaikan, disebut ulama plus. Plus ya. Bukan plus plus, plus. Positif ya, plus. Jadi ulama itu ada tiga. Pertama, ulama pulus, pi duit. Duit. Kedua, ulama polos, tidak punya prinsip ya. Tidak punya prinsip banget deh, gimana ya. Abu-abu, itu jelas. Kemana tujuan dan arahnya, kemana jati diri sebagai ulama itu tak pernah ada dalam dirinya. Ketiga, plus. Saya ulang ya. Pulus, polos, plus. Itu turut Al-Quran. Kalau kata pulus kan kata saya. Kalau kata plus, kata saya juga. Ya enggak? Kalau ya polos, cuma istilah saja. Tapi kan kalau diterjemahkan begitu enggak jauh beda. Istilah Al-Quran dolimun linapsihi berarti kan dolim kepada dirinya. Pi duit, duit itu jeng duit. Duit di dahulu udah teh. Ya enggak? Diobongin enggak duit melulu. Ya, karena duit kan rela jadi tumbal juga. Harga diri cit jadi tiada ya. Duit we, tidak tahu halal haram. Iya, orang salah udah mabuk duit kayak gimana sih? Udah ya, coba kalian lihat. Ya. Ah, dahsyat deh. Dahsyat kalau sudah duit. Duit aja hulunya, gimana kalau ngomong duit? Enggak tahu halal haram. Yang penting dua, duit deh. Ya, yang halal jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Yang penting duit. Itu berarti dolim, menganiaya dirinya sendiri. Oh, itu disebut pulus. Pulus. Pulus kan duit ya. Polos ya. Kalau polos ya gimana sih, abu-abu? Abu-abu aja. Tidak punya identitas diri sebagai sosok ulama, sebagai panutan di tengah masyarakat. Nah, polos ya. Nah, yang ketiga yang bagus itu ulama plus, yang sabiqun bil khairat. Betul enggak? Ya. Tapi kan sama ya. Kalau saya katakan tadi polos, pulus, polos, plus, itu kan mirip sama. Itu kan cuma terjemahan doang, tapi kan maksudnya sama. Sama ya maksudnya ya, cuma bahasa aja kali. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita balik ya. Tuh jadi aja lupa ya gara-gara ngomong duit nih. Jadi lupa tadi saya sampai di mana ngomong pertama. Artinya bahwa sabiqun bil khairat tadi ya, saya cuma ngutip sabiqun bil khairat sih, berlomba dalam melakukan sebuah kebaikan. Nah, kemarin kita mau nyambungkan ceritanya sampai di situ. Jadi samudaya yang dirahmati Allah Ta'ala, alhasil tentu saja kalau kita sebutkan bahwa keberadaan para nabi atau rasul terdahulu ya, seperti yang kemarin kita maksudkan, Allah Ta'ala tentu saja akan memberikan apa sih namanya, marking tersendiri atau merek tersendiri. Itu ada mereknya ya, mereknya aku gini begitu dan yang lain-lainnya ya. Kita kan mengenal barangnya juga tergantung merek
Beli mobil, beli motor juga kita gila merek ya. Merek. Padahal merek bisa apa aja, yang penting fungsi ya. Kalian mau beli merek apa mau beli fungsi? Kalian mau beli beli branding ya, branding. Apa kalian beli fungsi? Ya enggak. Ah, yang penting motor apa aja, yang penting jalan aja gitu. Tapi enggak ada juga, enggak bisa. Kalau tidak ini saya tidak bisa, enggak mau. Ya kan? Itu selera artinya ya. Saya kira itu sama. Nah, tentu Allah telah memberikan nama-nama tertentu, branding tertentu kepada setiap hambanya. Ya itu juga lebih ditentukan dengan kualitasnya ya. Kualitasnya, karena setiap orang pun tentu memiliki kualitas yang berbeda. Istilah Al-Quran, liabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian semua yang paling berkualitas akan amalnya? Bukan kuantitas ya, tapi kuantiti. Itu kalau kuantiti atau quality ya, bukan kuantiti tapi quality, kualitas. Oke. Nah, berbicara akan kehadiran para nabi dan para rasul terdahulu, barangkali kalau kita munculkan sebuah pertanyaan, kenapa kehadiran para nabi dan rasul yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin? Lalu kita bandingkan. Tadi kita bicara soal kamparatif ya. Tidak bermaksud membandingkan. Enggak mungkin saya bermaksud membandingkan, mohon maaf. Cuma tadi ya, untuk melakukan sabiqul bil khairat kan artinya, mana sih yang terbaik, ya kan? Jadi agar tidak tereliminasi, begitu ya, sudah ya, kurang lebih begitu. Membandingkan saja, oh yang baik tuh ini.

kok begitu? Maksud saya begitu. Sehingga di sini ada yang disebut dengan sabiqun bil khairat dong. Pertanyaannya begini, ya. Pertanyaannya begini, ini salah ajaran, salah agama atau gagal pemahaman? Kan begitu pertanyaannya. Ini kayaknya gagal paham nih, sejak awal nih gagal pahamnya. Ya, hingga diwarisi oleh orang tuanya dari generasi yang awal kepada generasi selanjutnya, begitu terus saja diwarisi kesalahan itu. Digenerasikan ya, digenerasikan. Kebayang enggak? Yang begitu teh seharusnya di negara yang mayoritas umat Islam mestinya begitu. Kok ini di sana itu? Kenapa ya? Di negeri tersebut artinya apa sih? Orang itu ya bisa dihitung jari sih sebenarnya. Kalau mereka itu tidak apa sih sebut saja identitas agama, identitas keagamaan itu tidak ditampilkan. Identitas-identitas keagamaan itu tidak ditampilkan lewat casing, misalnya pakaian, harus pakai kerudung, harus pakai baju takwa. Ngomongnya harus assalamualaikum. Kesana kemari assalamualaikum. Kalau panggil kepada suami harus abi. Harus panggil kepada istri umi. Nggak begitu mereka itu, nggak begitu. Iya kan? Nggak begitu ceritanya. Ya. Nah, nggak ke Arab-Araban, nggak Arabisme. Ya, ngomong kepada saudara ahi. Wah, ada laki-laki ya. Kalau saudara perempuan, uhti. Di kampung saya itu kan ada sholat Idul Fitri. Kan umumnya itu orang kampung tidak tahu bahasa Arab. Ini panitia lebay ya, legeg. Nah, ditaruh di situ tulisan si panitianya itu, ini ukhti, ini akhwat, ini ikhwan. Kirain itu ngaran orang. Dia enggak ngerti. Ada ibu-ibu, "Oh, ini si akhwat, ini si ikhwan. Kita mah jangan di sini." Pikiran dia kan si akhwat dan si ikhwan itu adalah ngaran orang, padahal bahasa Arab ya. Ini tempat saudara laki-laki, ini saudara perempuan barangkali begitu. Ya, enggak begitu. Nah, jadi itu tidak ditampilkan lewat simbol-simbol keagamaan. Tapi dia lebih ditampilkan lewat simbol-simbol perilaku. Nah, di negara itu semestinya yang begitu tuh yang mayoritas beragama dong. Apalagi muslim. Tapi kenapa kok tidak? Itu kan pertanyaannya, ya? Maksud saya begitu ya. Nah, hingga perlu ada satu ayat yang kita cuplik tadi, yang kita lansir adalah fastabiqun bil khairat biiznillah. Sabiqun bil khairat biiznillah. Oke, semudah ya. Kita nanti dulu nih, waktu kita lewat 2 detik dari jam 6 pagi. Kita lanjutkan besok pagi aja. Ya. Saya catat ya, kita baru cerita tentang sabiqun bil khairat tadi ya. Ulama plus, ulama polos, dan ulama plus. Itu versi Quran, bukan versi saya ya. Oke, terima kasih semudah kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan selanjutnya Kontak Islami undur diri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Again, Insan Muda, 92.3 Trembes FM, Sukabumi, number one hits music station. Selamat pagi, Insan Muda. Okay, dan di pagi harinya seperti biasa ya, di hari Rabu seru, di sini Syifa bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 pagi nanti. Tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan seperti biasa juga ya, di jogging kita di sini bakalan bahas info-info seputaran perakhiran cuaca, terus juga nanti ada info-info seputaran Sukabumi juga, Insan Muda. So stay tune ya, nanti juga coba bakal live TikTok juga di @nbsfmsukabumi, jadi jangan lupa buat join di live TikToknya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda, masih bareng Shiva nih ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan seperti biasa nih, di sini kita bakalan bahas soal perkiraan cuaca dulu kali ya di pagi harinya nih. Apakah hari ini tuh akan full cerah atau mungkin ada sedikit hujannya? Coba kita lihat, Insan Muda ya. Karena satu lagi musim kemarau banget gitu kan, kayak udah jarang banget gak sih hujan. Kemarin-kemarin sempat hujan sih ya, tapi sekarang udah agak ada hujan lagi nih. Nah, apakah sekarang juga sama masih kemarau nih, Intan Muda? Coba kita lihat ya. Oke, kita mulai dari cuaca yang saat ini udah gak terlalu dingin sih ya. Kayak ya normal lah ya, karena emang sekarang tuh ada di angka 21 derajat Celcius. Dan emang udah kelihatan mulai cerah juga nih, Insan Muda ya. Dan cuaca cerah ini tuh akan berlangsung ya sampai nanti. Coba tebak sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore ini akan full cerah ternyata nih, Insan Muda ya, di hari Rabu serunya ini. Tapi emang dengan suhunya tuh kayak bakalan beda-beda nih. Ini tuh akan terus meningkat dulu ya. Dari sekarang 21 derajat Celcius sampai nanti tuh paling tingginya tuh di jam 12 siang nih ya, di angka 31 derajat Celcius. Jadi emang cukup panas nih ya, 31 derajat gitu kan. Tapi nanti di jam 1 siangnya akan kembali mulai turun juga nih, dari 30 derajat Celcius sampai dengan nanti di jam 5 sorenya tuh di 23 derajat Celcius nih, Insan Muda. Oke, sampai jam 5 sore ini full cerah, apakah jam 6-nya akan hujan? Oh, tentu tidak. Masih cerah kok, Insan Muda ya, tapi emang agak ditutupin awan sedikit gitu kan ya. Ini tuh di jam 6 sore ini berarti ditutupin awan dikit dengan suhu tuh lumayan dingin sih ya untuk sore hari di 21 derajat Celcius nih, Insan Muda. Ya kayak kemarin lah ya, kemarin juga sore tuh kayak kelihatannya tuh kayak bakalan hujan, tapi ternyata enggak gitu kan. Ya udah, cuma agak mendung sedikit aja. Enggak mendung juga sih, kayak lebih ke emang itu awan nutupin banget ya. Oke, dan kita next lagi di jam 7 malamnya. Ini cuacanya tuh akan menjadi berawan ya sampai dengan jam 8 malamnya, dengan suhu tuh menetap sampai di suhu 21 derajat Celcius nih, Insan Muda. Oh, enggak sampai jam 8 malam ternyata, ini berawannya itu sampai dengan nanti malam ya. Sampai dengan di jam 11 malamnya itu masih berawan dengan suhu tuh ini tuh kayak sempat menurun ya di jam 9 malam tuh di angka 20 derajat Celcius sampai dengan jam 10 malamnya. Tapi di jam 11 malamnya itu naik lagi tuh di 21 derajat Celcius lagi, Insan Muda. Jadi kesimpulannya untuk hari ini full cerah ya buat kamu yang mau keluar rumah gitu kan, di pagi hari sampai sore harinya tuh aman banget, Insan Muda. Ya tapi tetap aja sih kamu harus pakai sunscreen, jangan lupa, karena panas banget. Kayak apalagi buat yang mau keluarnya siang gitu kan, siang-siang bolong itu kayak 31 derajat Celcius tuh di jam 12. Jadi ya buat kamu jangan lupa ya yang mau keluar rumah pakai sunscreen, dan jangan lupa juga buat minum air putih biar gak dehidrasi. Oke, selain info perkiraan cuaca nih, Insan Muda, di sini juga Shiva ada info tambahan juga. Mungkin buat kamu di situ kayak lagi cari handphone baru gitu kan. Tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa juga. Kamu tuh bisa banget cicilan atau pesan asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. Dan di sini HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja tentunya, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 21 621 621. Serahnya belanja di si Mastel.

2, 3, come on, girl.